kembali statusnya menjadi daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah provinsi daerah tingkat 1 Sulteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya daerah kita, Provinsi Sulawesi Utara, memiliki sumber daya alam yang luar biasa, melimpah, dan juga banyak tempat wisata yang menarik, bukan hanya di di Minahasa, di Bolangmongondo juga, kemudian di daerah Sangihe dan Talaut juga. Jadi tinggal pilih sebetulnya, sahabat budaya, kalau ingin menikmati pemandangan alam yang seperti apa, tinggal pilih. Mau yang nuansa pegunungan, nuansa pantai, nuansa danau, atau wisata buatan, itu banyak tersedia ya. Tinggal pilih sesuai dengan selera dan ya mungkin sesuai budget juga, atau sesuai waktu yang Anda punya. Jadi mau yang dekat ada, mau yang jauh bisa, tinggal dipilih ya. Oke, kali ini satu tempat wisata untuk Anda, semoga bisa menjadi rekomendasi, walaupun ini masih hari Senin, akhir pekan masih cukup lama, tapi barangkali sudah bisa di planning lagi ya, akhir pekan nanti akan menuju kemana ya, agar bisa tetap balance antara aktivitas dan juga waktu libur Anda, karena ini harus seimbang, sahabat budaya. Jangan sampai Anda bekerja, kemudian lupa dengan kebutuhan tubuh Anda akan refreshing. Jadi sekali lagi tidak masalah, walaupun masih hari Senin, masih awal pekan, tapi sudah bisa memplanning atau merencanakan akhir pekan yang menyenangkan itu seperti apa. Nah, salah satu yang mungkin bisa menjadi pilihan Anda nanti yaitu berkunjung ke Gunung Tumpa, kawasan Gunung Tumpa. Ya, walaupun beberapa waktu belakangan ini kita sempat ikut berduka ya, karena ada kecelakaan yang terjadi. Ada dua orang ibu yang mengalami kecelakaan ketika turun dari Gunung Tumpa menggunakan motor. Ya mungkin karena kesalahan teknis atau seperti apa sehingga terjadi kecelakaan tersebut dan menyebabkan keduanya MD alias meninggal dunia. Tapi bukan berarti ini adalah kawasan yang menyeramkan atau tidak bisa dikunjung lagi, sahabat budaya ya. Yang harus memang dipersiapkan yaitu kondisi kendaraan yang memang layak jalan, itu yang utama. Kemudian faktor keselamatan lainnya itu memang mutlak untuk diperhitungkan. Oke, baik, Gunung Tumpa adalah salah satu kawasan yang sangat indah kalau Anda gunakan tempat ini untuk menyaksikan matahari terbenam. Gunung Tumpa adalah salah satu kawasan alam yang menarik di sekitar Manado. Jadi tidak terlalu jauh dari tempat Anda ya. Kawasan ini dikenal dengan panorama alamnya yang hijau, kemudian udaranya yang relatif sejuk, dan pemandangan ke arah laut dan wilayah pesisir Manado. Gunung Tumpa juga memiliki hutan raya Gunung Tumpa Hafe Worang, kawasan konservasi yang menjadi bagian penting dari bentang alam Sulawesi Utara. Vegetasi di Gunung Tumpa ini cukup lebat dan kawasan ini menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Seperti dikutip dari Indonesia Kaya, salah satu daya tariknya adalah pemandangan dari ketinggian. Dari beberapa titik, pengunjung dapat menikmati hamparan laut, pesisir, serta lanskap Manado dan sekitarnya. Saat cuaca cerah, panorama tersebut terlihat sangat indah. Gunung Tumpa juga memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat sekitar. Seperti banyak kawasan pegunungan di Sulawesi Utara, gunung ini tidak hanya dipandang sebagai bentang alam, tetapi juga memiliki hubungan dengan sejarah, kehidupan masyarakat, dan kepercayaan lokal. Bagi pecinta alam dan fotografi, Gunung Tumpa menarik karena menawarkan perpaduan hutan, pegunungan, dan laut dalam satu kawasan. Suasana juga berbeda dari pusat kota Manado yang lebih ramai. Gunung Tumpa dapat menjadi salah satu destinasi wisata alam yang memperlihatkan bahwa keindahan Manado
bukan hanya tentang laut dan pulau, tetapi juga tentang pegunungan hijau yang mengelilinginya. Nah, sahabat budaya, semoga bisa menjadi inspirasi liburan Anda nanti ya. Dan informasi ini sahabat budaya bisa lihat dan baca kembali dengan mengunjungi portal resmi RRI www.rri.go.id.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Id Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin

Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Peradio 88,6 MHz.

Sahabat Budaya, tanggal 24 Agustus setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Hari Televisi Nasional diperingati setiap 24 Agustus di Indonesia, di mana tanggal ini berkaitan dengan peristiwa bersejarah ketika siaran televisi pertama Indonesia yang kemudian berkembang menjadi TVRI mulai mengudara pada 17 Agustus tahun 1962 dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-17 kemerdekaan Republik Indonesia. Televisi kemudian menjadi salah satu media massa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan hanya sebagai sarana hiburan, televisi juga berperan dalam menyampaikan berita, pendidikan, informasi kebudayaan, serta berbagai perkembangan sosial kepada masyarakat. Perjalanan televisi Indonesia juga mengalami perubahan besar. Dari siaran analog yang terbatas, kini masyarakat memasuki era televisi digital dengan kualitas gambar dan suara yang lebih baik, serta pilihan saluran yang semakin beragam. Di tengah perkembangan media sosial dan platform digital, televisi tetap memiliki peran penting. Program berita, olahraga, budaya, pendidikan, dan hiburan masih menjadi bagian dari keseharian banyak keluarga Indonesia. Hari Televisi Nasional dapat menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya media yang informatif, edukatif, berimbang, dan bertanggung jawab. Televisi bukan sekedar layar untuk ditonton, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk wawasan dan cara masyarakat memahami berbagai peristiwa. Oke, selamat Hari Televisi Nasional. Semoga dunia pertelevisian Indonesia terus menghadirkan tayangan yang berkualitas, mencerdaskan, menghibur, serta memperkuat persatuan bangsa.

0: Kompas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Untuk apa kita mengucap berhenti? Kalau terulang lagi itu, untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti, harus berhenti.
2: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa, Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
1: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu, dalam satu bulan itu pernah 6 depan.
0: Datuk sendiri?
1: Sendiri.
0: Tidak pakai kawan-kawan?
1: Tidak.
2: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
1: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga dan lagi menganggukan ternak. Kerbau dimakannya di padat, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa berburu harimau itu.
2: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
3: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tak tahu. Cuman kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Ya. Cuma tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
0: Oh, tinggal dapat bagian.
3: Ya, tinggal dapat bagian.
2: Datuk Maui juga Farul Rozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
4: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
5: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
4: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
5: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
4: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
5: Berhenti untuk berburu harimau.
4: Dan berkomitmen untuk membantu.
5: Dan
4: melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
5: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
4: Agar tetap lestari.
2: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratu ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan. Milik sendiri atau pemburu lain, saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu. Ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Haris Siswoyo.
6: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan, mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
1: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak galak berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
2: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
1: Cuman kalau mah ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia. Dia jangan juga mengganggu aku.
2: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

0: besok gue main di sini lagi, di gue gak dibayar gak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh.
1: Waduh. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sampai saat ini Anda menyatu bersama kami Perempat Suara Budaya Kawanua, dan kali ini untuk sesi terakhir Nyurum Lambai Pagi kami hadir dengan Nusantara Pagi untuk Anda. Pastinya sahabat budaya sudah menikmati beberapa lagu daerah Nusantara tadi ya. Mudah-mudahan bisa terus menstimulir semangat Anda untuk meraih sukses di hari ini di kesempatan awal pekan. Senin 24 Agustus, dan ya hari ini kita sekali lagi memperingati yang namanya Hari Televisi. Hari penting, hari bersejarah untuk Indonesia karena ya kita memperingati tanggal 24 Agustus sebagai Hari Televisi, di mana sejak tahun 1962 ya ini untuk pertama kalinya siaran televisi itu diperkenalkan kepada masyarakat, dan sampai saat ini pun televisi masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Apalagi dengan tampilannya yang kalau dulu, zaman dulu kita menonton televisi, televisi analog ya, yang walaupun bentuknya kecil, kemudian warnanya masih hitam putih, belum semua keluarga bisa memiliki televisi, tapi peminat untuk menonton televisi itu sangat banyak. Kalau sekarang televisi sudah bertransformasi dari analog menjadi digital, ya salurannya menjadi banyak macam ragam, tampilannya juga sudah sangat nyaman untuk ditonton. Ya pastinya sekali lagi televisi masih tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Oke, sahabat budaya, lagu yang baru saja hadir untuk Anda tadi judulnya Katong Cakalele. Ya, Katong Cakalele. Cakalele ini banyak orang, mungkin sahabat budaya juga ya, masih suka salah mengatakan bahwa Cakalele ini adalah tarian perang masyarakat Minahasa. Ini bukan salah, tapi tidak tepat. Karena kalau tarian perang milik masyarakat Minahasa itu namanya Kabasaran. Sementara untuk Cakalele ini juga tarian perang tapi dari Maluku begitu ya. Jadi Cakalele dan Kabasaran ini adalah dua hal yang mirip, sama-sama tari perang tapi asalnya itu yang beda. Jadi kalau Minahasa tari perangnya yaitu Kabasaran, sementara Cakalele ini adalah tari perang masyarakat Maluku. Cakalele dan Kabasaran merupakan dua tarian tradisional Indonesia yang sama-sama menampilkan semangat keprajuritan. Keduanya memiliki gerakan yang tegas, menggunakan alat perang, dan alat perangnya itu yaitu senjata tradisional, serta menggambarkan keberanian dan kekuatan. Namun sekali lagi, Cakalele dan Kabasaran berasal dari wilayah serta latar budaya yang berbeda. Jadi jangan salah sahabat budaya ya. Tidak mengapa kita mengatakan Cakalele adalah tarian perang, Kabasaran juga. Tapi kalau berbicara tentang sejarah, budaya, dan latar belakang serta asal dari kedua tarian perang ini, itu yang jangan sampai salah digunakan. Cakalele merupakan tarian tradisional yang sangat dikenal dari Maluku. Tarian ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat Maluku pada masa lalu, khususnya semangat para pejuang dan pelaut. Cakalele biasanya menampilkan penari yang membawa parang dan salawaku, yaitu perisai tradisional, dengan gerakan yang menggambarkan kesiapan menghadapi perang. Sementara itu Kabasaran merupakan tarian tradisional masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. Kabasaran memiliki hubungan erat dengan Warane, yaitu para prajurit atau satria dalam tradisi Minahasa. Gerakan tariannya memperlihatkan keberanian, kegagahan, disiplin,
serta semangat untuk melindungi masyarakat. Dari segi perlengkapan, terdapat perbedaan yang cukup mudah dikenali. Cakalele identik dengan parang dan salawaku, sedangkan kabasaran lebih dikenal dengan penggunaan tombak dan perisai sebagai bagian dari atribut keprajuritannya. Busana dan tata rias keduanya juga mengikuti identitas budaya masing-masing daerah. Jadi baik cakalele maupun kabasaran itu sebetulnya sangat mudah dibedakan dari penggunaan busana dan tata rias. Dan sahabat budaya, walaupun berbeda asal dan bentuknya, kedua tarian ini memiliki pesan yang hampir sama, yaitu tentang keberanian, kekuatan, kehormatan, dan semangat perjuangan. Saat ini, cakalele dan kabasaran tidak hanya dipentaskan dalam konteks tradisi, tetapi juga dalam penyambutan tamu, kemudian festival budaya, upacara adat, dan berbagai kegiatan kebudayaan. Dengan demikian, sahabat budaya, perbedaan utama cakalele dan kabasaran terletak pada asal daerah dan latar budayanya. Cakalele merupakan bagian dari kekayaan budaya Maluku, sedangkan kabasaran merupakan warisan budaya Minahasa di Sulawesi Utara. Keduanya menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki beragam tradisi keprajuritan yang memiliki karakter khas tetapi sama-sama menjunjung keberanian dan kehormatan.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Ya baik, dan sahabat budaya, kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk Nyur Melambai Pagi edisi Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, saatnya saya Joyce yang tugas undur diri. Selamat terus melanjutkan aktivitas Anda, tetaplah bersama kami, sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda, Nyur Melambai Siang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Joyce undur diri, selamat pagi, sampai jumpa dan salam budaya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, suara budaya Kawanua.
3: Suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari, sahabat budaya dimanapun Anda berada di hari ini juga ya, tepatnya edisi hari Senin ya, 24 Agustus 2026. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Rizla di Nyiur Malam Siang sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar di pagi menjelang siang hari ini, sahabat budaya? Semoga Anda punya kabar di hari ini dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda sobekeng dari sekarang juga ya. Semangat pokoknya, oke? Okay? Yang masih pada sakit, orang doakan juga di hari ini maupun juga di besoknya. Ataupun DP besok-besok terus ya, penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin, ya. Dan jangan lupa juga untuk bahasa makan pagi ya, karena asupan makanan pagi sangatlah penting untuk tubuh Anda, apalagi Anda bekerja di luar lapangan, sahabat budaya ya. Masih begitu-begitu juga cuaca di Kota Manado di pagi menjelang siang hari ini, mungkin sampai siang, mungkin sampai sore, mungkin satu hari full ini begini jatuh-jatuh cuaca ya. Oke, lagu-lagu yang begitu menyenangkan ya, begitu happy, begitu asik yang bakal diselarikan untuk semua seluruh termasuk dengan Teres UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti. Oke, tetap stay tune di 88,6 Pro 4 TV Manado, suara budaya Kawanua.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling

saudaraku, untuk sahabatku, untuk kampung halamanku.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan Bapak-Bapak saat ini, kita untuk segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawadoa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Kawanua.
3: Balik lagi ya torang di Pro 4 FM, suara budaya Kawanua. Ada nyong ris lah di nyur melambai siang, oke. Okay? Sepukul 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya, tentunya torang sudah masuk di siang hari ya. Dan siang hari ini di Pepanas memang menggelegah ya, sangat panas sekali sahabat budaya ya. Teras UMKM di mana bakal update aja informasi seputar UMKM yang ada se-Indonesia maupun juga terkhusus yang ada di Sulawesi Utara ya. Sampai menjelang pukul 12 tepat nanti. Oke. Okay? Semoga lancar aman ya. Anda sudah kerja dari pagi sampai detik ini juga ya. Sadikile Anda bakal menyambut jam istirahat makan siang ya. Jadi mungkin yang lagi pada nyantai di kantor maupun juga lagi nyantai juga di tempat kerja Anda masing-masing di siang hari ini, cari jauh menu-menu makan siang apa yang bakal Anda bersantap ya di saat makan siang nanti juga. Oke, apalagi di cuaca seperti ini. Oke, sahabat budaya, pastinya nanti Risla update aja informasi seputaran teras UMKM di 88,6 Pro 4 FM, suara budaya Kawanua.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Urban DigiFest ya 2026 kembali digelar sebagai ruang kolaborasi dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM di Sulawesi Utara. Kegiatan tahunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia ya KPWBI Provinsi Sulawesi Utara ini telah berkembang sejak 2019 dengan melibatkan pemerintah daerah, UMKM, perbankan komunitas serta berbagai mitra strategis ya. Nah, melalui Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto mengatakan Urban DigiFest ini 2026 memiliki makna penting dalam perjalanan transformasi UMKM dan ekonomi kreatif di daerah ya. Nah, pada tahun ini Urban Digital Fest bersinergi dengan Sulut Coffee Fest dengan mengangkat kopi sebagai wajah baru ekonomi kreatif Sulawesi Utara melalui tema Rupa Rasa Kawanua Meracik Tradisi Menyeduh Inovasi. Rangkaian Urban DigiFest ini 2026 telah dimulai sejak tanggal 12 Agustus ya dan berlangsung selama 5 hari ya hingga Minggu 16 Agustus ya. Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM Sulawesi Utara. Nah, rangkaian kegiatan diawali dengan berbagai program Road to Urban DigiFest 2026, salah satunya adalah program petani dan wirausaha unggulan Sulawesi Utara, Patua Wanua angkatan ke-6 yang menjadi program inkubasi UMKM untuk naik kelas ya. Program ini juga telah berlangsung sejak Februari 2026 dan setelah itu juga Bank Indonesia melaksanakan onboarding UMKM Go Digital, yakni pelatihan bagi pelaku UMKM agar memasuki pasar digital baik melalui e-commerce maupun pasar daring. Sekaligus siap mengadopsi sistem pembayaran digital. Program ini juga berlangsung selama 4 bulan mulai Mei hingga Agustus ini ya. Upaya memperluas akses pasar bagi UMKM juga dilakukan melalui keikutsertaan dalam berbagai pameran dan kegiatan berskala provinsi, nasional hingga internasional. Sejumlah kegiatan ini juga antara lain Belly Beyond Travel Fair, TIFF, Manado Expo, pameran Pasca hingga Sial Shanghai, serta berbagai agenda lainnya ya. Sementara itu juga pada puncak Urban Digital Fest ini, masyarakat disuguhkan beragam kegiatan mulai dari Sulut Coffee Fest, showcasing UMKM unggulan Sulawesi Utara, zona kiris interaktif, talk show dan workshop inspiratif hingga berbagai lomba kreatif. Rangkaian acara ini juga kemudian ditutup dengan penampilan artis khusus ya. Nah, jadi dengan demikian Urban Digital Fest tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM dan ekonomi kreatif, tapi juga menjadi ruang refleksi ya, apresiasi terhadap budaya dan tradisi Kawanua serta perayaan sinergi untuk memperkuat ekonomi Sulawesi Utara.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Nyanda, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kau mau lewat patorang, kalau rupa tuh artis doe. So apa so kok dia?
0: Nyanda level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

Suasana meriah event kuliner menyelimuti Kota Banjarmasin ya, bertema Merdeka Fest 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Acara ini gelar mulai 22 ya sampai 29 Agustus ya di Taman Kamboja, Jalan Majen Sutoyo, S Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Merdeka Fest tidak hanya menjadi ajak hiburan bagi masyarakat ya, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan kuliner lokal ya. Berbagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah ya turut ambil bagian dengan menawarkan aneka makanan dan minuman mulai dari kuliner khas Banjar hingga luar daerah. Sejumlah kuliner khas Banjar menjadi satu daya tarik utama dalam festival ini. Hidangan tradisional seperti soto Banjar, lontong Banjar, wadai khas Banjar hingga berbagai jajanan tradisional turut disajikan ya. Nah, salah satu pengunjung si Maria ini mengatakan senang dan adanya event kuliner Merdeka Fest ini dengan banyak berbagai macam pilihan kuliner menjadi festival ini menarik di mata masyarakat. Nah, jadi bagi para pelaku UMKM Merdeka Fest 2026 menjadi kesempatan untuk memperluas pemasaran dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Festival seperti ini juga dinilai dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal sekaligus mendorong pelaku usaha dalam mengembangkan produk kuliner khas Banjarmasin. Oke, cukup sampai di sini informasi terus UMKM yang selalu update hampir 1 jam ke depan ini. Nanti sebentar di pukul 12 sampai 9 pukul 2 siang nanti bakal ada acara request Torang Deng Torang, pastinya lagu-lagu pop Manado ya.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jatuh perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi 1 juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara

0: menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya tiga bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah, mong juga boleh. Jadi empat itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi lima.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disyairkan dalam zikir barat. Di belakang padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa? Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menaiki syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung, banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak?
3: Pernah.
2: Kalau yang ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh tuh. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan seperti itu.
2: Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa, kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh ini antusias masyarakat Batam atau belakang Padang ini untuk zikir barat?
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik, karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okey. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer melintas batas negara. Kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picture Budaya kali ini. Produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Nyor melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa. Balik lagi dengan Nyor Risla di Nyor Melambai Siang, sepukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya Torang Somaso dengan acara request Torang Deng Torang, pastinya lagu-lagu Manado ya. Kalau sisanya mohon maaf Risla gak bisa putar ya, kalau seluar dari lagu-lagu Manado ya. Oke, sejam istirahat makan siang ya, saatnya untuk semua menyantap makan siang dulu ya, baru habis itu Anda lanjut untuk bekerja, cuan ya. Selamat menikmati makanan yang so Anda pesan dan so sementara Anda makan juga di siang hari ini, dan selamat istirahat juga. Oke, hati-hati jalan yang lagi membawa kendaraan ya, mau dia motor maupun juga mobil, semoga sampai di tempat tujuan yang selamat ya. Lagu-lagu Manado pastinya Torang dan Torang, Risla Batunggu, SMS atau WhatsApp 0853 42 4928.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Ovi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sedarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibgita, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nuksanaya, ku ingin

0: Marian Jola, Rayu.
1: Ta

0: Alini, Bawa Dia Kembali.
1: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat.
1: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
0: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
1: Ayo, wujudkan pengarus utamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

Balik lagi masih di acara request ya, Torang dan Torang pastinya lah kalau gue Pop Manado ya. Oke, langsung jadi setelah baca yang sobat gabung dan putar juga DP lagu ya di acara request Torang dan Torang. Yang siang Risla, siang juga ya buat Kang Alex. Oke, mau request lagu katanya Randy Lapian dengan Rindu dan Binci. Lagu ini buat sahabat TikTok di mana saja berada, dapat salam dari Kang Alex 29. Oke, Risla makasih juga ya buat Kang Alex dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Selamat siang perempat, siang juga, selamat siang yang tugas, salam kenal dari Catherine ya. Sekarang ada Rumengkor, lagu dang boleh ya, kita pilih lagu Pipi Dada Susamah. Yang menyanyi selupa katanya, kalau nyanda ada Mubaya Marlama, yang menyanyi selupa juga. Kirim salam juga buat pimpinan pengurus fans perempat, Pak Roni di Pandu and Mam Saron di Teling ya, Fatmawati di Bitung ya, cukup gajah ya, kalau bisa mohon maaf desa enggak bisa kumu DP nama ya. Di perempat apalagi di acara ini salam manis dan selamat mendengar juga buat yang bertugas, terima kasih. Dan sahabat budaya ya. Lanjut masih dengan request lagu ya. Selamat siang Bung Krisla, siang juga ya. Salam buku dapat lagi di udara. Siang minta lagu Gagah Bukan Jaminan, mau kirim buat Ibu Jusya sekeluarga. Semoga sehat-sehat Jo, orang semua. Dan buat Bung Krisla, makasih Jo, selamat siang dari Warung Kapas. Makasih Bu Lina ya. Oke, langsung Jo sama putar requestan Kang Alex dan juga Catherine ya, dan juga Ibu Lina ya, di acara request orang dan orang tiga dulu ya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Itu dia Sahabat Budaya Risla Seputar ya, requestan dari Kang Alex ya, dengan Catherine dan juga Lina ya, Ibu Lina, di edisi acara request Torang Bentora. Oke, Risla masih buat tunggu sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah pastinya, masih di acara request Torang Deng Torang.

0: lepas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat ya. Atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa apa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa. We'll find, please, to the deep.

Balik lagi di acara Request Orang dan Torang. Ya, siang juga Ibu Jusje. Ya, mau request lagu katanya Nimbole Bacere yang menyanyi Eliani Pandean. Ya, mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Halo, selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Men, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Ya, ada kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat pada ngerja nih Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar nyong ganteng nyong Rizla. Thanks nih torang, deng torang, God bless you. Oke, makasih banyak ya buat Ibu Jusje, dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Sebagai gabung di cari restoran yang torang, oke? Okay? Lanjut, selamat siang Kak Rizla, siang juga buat Judi Terompas ya di Tondano. Katanya request lagu Vivin Asang-Asang ya. Buat Kak Rizla, makasih. Selamat bertugas, diberkati Tuhan. Keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Rian di Tikalam, Manado. Salam persahabatan selalu. Kak Heni Karina, salam sayang selalu. Memfemi Jelolok, yang lain nanti sabantar sore juga kata buat Kak Rizla. Makasih, selamat siang. Torang, deng torang. Ya, oke, makasih banyak ya, Julita Rompas. Semoga gabung di acara request Torang, deng torang. Ya. Lanjut ya, requestan dari Mas Arul yang punya dari kawasan Cirebon, Jawa Barat ya. Mau request lagu Vivin dengan DP judul Silau Mata. Salamnya buat kru dan penyiar Pro 4 RRI. Sehat selalu, dimudahkan Jo, rezekinya diberkati Tuhan Yang Maha Esa bersama keluarga. Tolong di play ya, tetap semangat. Oke, makasih ya buat dengan Mas Arul yang ada di seputaran kawasan Cirebon yaitu Jawa Barat. Oke, langsung jawab di selam putar requestan Ibu Jusje, Julita Rompas dan juga buat Mas Arul.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu dia sahabat budaya, Risla seputar requestan dari Ibu Jusje, ada juga Julita Rompas, dan juga ada yang namanya Mas Arul ya. Dia acara request orang, deng torang. Oke, informasi juga untuk Anda semua ya, di pukul 14 sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya, bakal ada Suara Budaya Nusantara, di mana Risla bakal relay ke Pro 4 Jakarta, Pro 4 Network seluruh Indonesia pastinya, sedikit lagi ya. Oke, masih Risla tunggu di acara restoran yang orang yang mau gabung merapat juga mari ya, di SMS 1 WhatsApp 0853 42 1928. Risla masih batunggu.

Di tanah Belang Mengondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mengondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Oke, balik lagi di acara request Torang dan Torang. Ya, sesi terakhir ini bakal Risla playkan satu requestan ya. Dan sekaligus Risla mau pamit undur diri karena di pukul 14 sampai menjelang pukul 15 waktu ini setengah bakal ada suara budaya Nusantara. Ya, selamat siang juga buat Bung Yos dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, katanya request lagu Batang Idong, Caca Lapian. Ya, salam dari pendengar setia perempat Manado di seluruh Indonesia. Makasih, oke, makasih banyak ya. Di sesi terakhir ini Anda punya request, Risla putar ya. Oke, makasih banyak, thank you yang sobat Tamang Risla di Nyir malam siang. Dan juga thank you yang coba gabung di acara request Torang dan Torang. Anda bisa lanjut lagi di acara request di sore hari sama teman-teman penyiar lainnya ya, ditemani sama Fanny, pokoknya di Nyur malam sore sebentar. Oke, selamat siang untuk Anda semua, jaga kesehatan, salam sehat dari Risla. Nanti baku dapat lagi dengan Risla di besok pagi ya. Dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di siang hari ini. Risla pamit di Nyur malam sore, bye-bye. Siang maksudnya ya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: bareng, jaga lingkungan bareng-bareng, minum cukup, terus juga jaga kesehatan, sama hemat air deh, dan waspada juga sama kebakaran.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Tabrite jam 13.
1: Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mengapresiasi Festival Kampung Tugu dalam rangka hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu di Jakarta Utara pada hari ini. Wali kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Poluami Hills mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas
1: ya. Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ngaten nggih.
1: Amin. Siap. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa ini Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp. Begitu ya Bang Noel.
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo. Suara Budaya Nusantara kali ini yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji.
3: Ya.
2: Monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu, mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu sih. Misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga, ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar itu.
2: Oh, masih SD juga
3: ya? Ya, masih Pak di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu, ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa.
3: Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa.
4: Jawa
3: mereka kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri
3: Pak Bima.
4: Iya. Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bima. Karena itu dia kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah khususnya kalau di sini bahasa Jawa seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bima?
3: Ya, jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan. Kemudian diajak juga, ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan. Diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat.
4: Ya.
3: Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat
4: ada tingkat tuturnya,
3: jadi
4: tingkat
3: masalah tutur, itu ya. Di situ kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main, bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan. Yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Tapi sekarang Kromo Inggil saja sudah bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
4: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performance atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
4: sudah berusaha juga ngoten
3: nggih, sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kalau di Kamis atau
4: Kamis
3: apa
4: kalau di Jogja sendiri ya. Kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa.
4: Uh-huh.
3: Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
4: Ataukah hanya sebatas guru-gurunya saja seperti itu, Je?
3: Iya.
4: Iya. Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya ya tentunya untuk membiasakan tadi ya pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu ya Pak Bimo ya. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa ya tingkatan tutur. Tadi ya unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri ya. Yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin ya karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu ya Pak Bimo ya biasanya tuh ada rasa takut takut dan juga mungkin canggung karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Ya. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut. Canggung, segan untuk menyampaikan sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa, cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
4: Oh, lagu
3: kalau misalnya dengan anu lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini. Kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
4: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar.
4: Belajar ya.
3: Bukan kemudian tiba-tiba dia bisa.
4: Bisa.
3: Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja. Mungkin kita akan belajar bahasa apapun, misalnya kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah,
4: misalnya lebih asik juga, ya, mungkin
3: lebih asik dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas.
4: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang
4: lerah,
3: ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa. Terutama bahasa daerah.
4: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
4: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi sih Pak Bin. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut misal disalahke kayak wae nggih. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: kita
4: seperti itu nggih. Tapi nyun sewu ini Pak Bima, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin nggih para orang tua juga agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu Pak Bim?
3: Ya, betul sekali Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita apa ya memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah. Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung, dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan, nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa. Yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, gak apa-apa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Mm-hmm. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada yeah. penghukuman. Kamu bodoh, kamu tidak pintar, mm-hmm. kamu tidak punya apa peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan.
4: Iya, sudah beda-beda aja.
3: Iya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik, tetapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa. Ini
4: terus menerus dilakukan terus menerus
3: ya Pak. Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
4: memang itu tadi dengan wataknya agak sungkan.
3: Nah itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
4: Ya. Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi, ya, karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti pembiasaan tadi, ya,
3: Pak. Pembiasaan, betul.
4: Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga, ya, Pak Bima, ya, bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bima ada yang sesuatu yang benar ataupun salah, tadi dibiasakan seperti itu, ya. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa, Pak Bima?
3: Oh iya. Kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga, ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, penggunaan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak, ya, anak itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya, orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat, ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu. Ada juga yang memulai itu dengan nguku. Nah kalau dengan nguku itu memang ini agak cenderung berbeda karena tingkat bahasa Jawa nguku itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan yang lain, cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa nguku yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban, di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga, ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan. Nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai, tetapi pada ranah tertentu, mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa dalam satu kalimat utuh itu, misalnya harus ada bahasa Jawanya. Tetapi ada di satu sisi, di, misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
4: Jadi memang sudah ada porsinya sendiri ya tadi.
3: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
4: Leras.
3: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu. Sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
4: Malah bingung, ya.
3: Nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
4: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
3: Salah satunya itu.
4: Salah satunya itu
3: kebiasaan mencampur-campur bahasa itu.
4: Jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo ketika di kota, seperti dan juga di desa tadi kan ada walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu kok kurang sopan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon katanya, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu nih. Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu nih begitu. Jadi memang itu tadi. Kalau juga di era digital mungkin nih, Pak Bimo seperti sekarang ini nih, bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu nih. Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
3: Tantangan yang terjadi.

0: sosial. Sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial. Dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu. Itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya cukup banyak. Nah, dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja misalnya yang Lonto Kampung itu ya. Lonto Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Lonto Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan. Itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif, sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain mungkin. Betul, dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada, tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
1: Jadi terbatas itu.
0: Ya tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
1: tidak membiasakan lagi,
0: akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti kelamaan itu.
1: Dan akhirnya mungkin hilang
0: sebenarnya. Nanti bisa terjadi ini.
2: Betul, baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih, dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
1: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410666. Begitu, monggo.
2: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu? Oh,
11: sudah ada
10: aja. Iya.
11: Kenal aja, monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Siap.
12: Nah ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimowa, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat, itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo, supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya, begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang, lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit, ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional, ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju, kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain nih kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Milan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Hasan tadi, luar biasa.
10: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang, Anjir,
2: mungkin Bang Gok yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon aja.
10: Ya.
2: Bang Gok, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
11: Saya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
11: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang. Ya, ini dari siapa ini?
11: Dengan Cik Guria.
2: Wah, Cik Guria. Selamat siang Cik Guria.
11: Mari berani wasi dan banyak Mbak Dina.
2: Iya.
11: Jadi Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan Cik Guria.
11: Ya kan, sekarang pernah di Jakarta. Halo Bang Noel.
10: Siap.
11: Ya ke Yogyakarta.
10: Iya. Yeah.
11: Makan bakpianya. Cuk. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih Bu. Selamat salam kenal juga.
11: Bima ya, Pak Bima. Yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke IC.
2: Terima kasih Bu. Terima kasih.
11: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga mama ini ya anak ABRI gitu. Lahir yeah. Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
11: Nah ya, Pak Selamat ya Pak.
2: Yeah.
11: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
11: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
2: Nah, iya Bu. Amin.
11: Nah,
2: bisa kita suah nanti.
11: Jawa sedikit aja Pak. So, ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Jiku. Monggo.
11: Sebenarnya pantun daerah iki lho. Ngucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca nih. Nah gini, esok-esok di pantun pembiasaan ya. Esok-esok nguncuk banyu ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma. Ayo padahal ngugemi bahasa ibu supaya budayane tetap sumringah.
2: Luar biasa
10: Cik Gu memang ya. Oke.
2: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Guria tadi J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan J dan juga Cik Guria tadi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Pak Hasan dan Cik Guria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul, bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia. Dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
10: Dan itu pasti.
2: Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal, itu nanti kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cik Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi betul, kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup apa, bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya, yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan, karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
13: Budayanya,
2: gitu. Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya. Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu, kalau kita keluar pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang
13: yang lain gitu yeah, mas yeah. Gitu.
2: Okay. Jadi memang itu aja pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi yeah, karena yeah. Sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
10: Betul, ya, betul, betul, betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih. Ada Mas Wahyu di Cibubur. Ya. Ini ya. Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur. Mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini. Karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
13: Ya,
10: baik, silakan ya, Pak Bimo.
13: Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa, di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga iya. Nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan, gitu.
2: Okay. Punya semangat baik. Yang sama,
13: jadi. Punya semangat yang sama.
2: Jika pembiasaan itu tadi biasa. Udah berbahasa, jadi.
13: Ya, iya. Mungkin okay. Sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya, bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
2: Begitu aja. Gitu. Mencerminkan
10: budaya kita.
13: Juga mencerminkan budaya kita.
2: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
10: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
2: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
10: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
14: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan Raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi geng si mau mengaku? Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Eh, bukan anak, ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lebih kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul, pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik terompe wisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sok kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Dar.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz

Anda familiar dengan kata stunting? Kata ini beberapa kali muncul di media. Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak 0 sampai dengan 59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus 2, yaitu stunting sedang dan berat, dan minus 3 stunting kronis. Ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Data WHO secara global di tahun 2022, terdapat kurang lebih 143 juta anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, sebanyak 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah angka stunting yang masih tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan indeks keparahan stunting disebut krisis jika angkanya lebih atau sama dengan 15%. Dengan kata lain, angka stunting di Indonesia masih berada di level yang tinggi. Bukan karena genetik, anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek sering disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena masalah genetik. Stunting adalah gangguan yang terjadi karena masalah nutrisi dan faktor

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Nyiur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

0: Perempat Manado Surat Budaya Kawenua, selamat berkumpul lagi di Nyir Melambai Sore edisi hari Senin 24 Agustus 2026 sore ini. Wow, Fani hadir berteman sama budaya di jam 3 menemani dengan lagu-lagu Nusantara sampai jam 5:30 sore nanti. Nanti di jam 4 sama budaya torang baku dapat lagi di acara request sore pilihan pendengar, menghadirkan 3 pilihan lagu, lagu daerah, Indo, dan dangdut yang nanti sama budaya boleh gabung untuk request. Meranti sebentar di jam 4 sore ya, sama budaya. Wafani akan menemani lanjut dari jam 4 sampai 5:30, jadi untuk 1 jam setengah acara request sore. Dan di jam 5:30 sore nanti pada religi islami, turun akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado sampai jam 6 ya. Lanjut di program Nyur Melambai Sore dari jam 6 akan menemani dengan informasi dan lagu Minahasa, juga lagu Pemenado di Trompe Kampung sampai di jam 7 dan masuk pada Senanung Bo sampai di si hari ini ya. Untuk lagu-lagu Sulawesi Utara tentunya akan menemani Sawa Budaya di Senanung Bo Sami jam 7 sampai jam 8 nanti. Itu dia program acara Nyur Melambai Sore saat ini ya. Dan di menit ke-57 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, sedikit sebentar turun masuk di pas jam 16, namun sebelumnya turun dengar dulu satu lagu Ambon dari Yopi Latul. Ambon enak.
1: Aliyah.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pas jam 16 waktu

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya?
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal yang buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertutup ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Jadi telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, raja wali, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Mm. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ini, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Mm. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Bingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jamban itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawan.

sebagai Sobat Budaya Tanah Bogor, apalagi di acara request sore saat ini sudah 4 lewat, setengah 5 ya. Oke, untuk Sobat Budaya yang mau gabung, boleh gabung sekarang di pilihan pendengar. Jadi untuk pilihan lagu sore hari ini, 3 pilihan lagu, Sobat Budaya boleh pilih, boleh request lagu daerah, boleh request lagu dangdut, boleh juga request lagu Indo ya. Dan ya, untuk temponya bebas ya, mau yang semangat-semangat, bar remix boleh, yang bass low juga boleh, middle low juga boleh ya. Yang penting 3 pilihan lagu ini ya, Indo, dangdut, dengan lagu daerah tentunya. Nanti

dan kompak selalu. Yang tugas terima kasih. Siap, sama-sama. Ya, jadi yang dikirim salam kalau ada sementara badengar, jangan lupa ya bahas-bahas salamnya dari Ibu Melani yang so gabung sore ini di Pilpen. Ada salam tiga spesial buat Ibu Ratna, Pak Rivo, dan Pak Vero di Pumoro. Oke, itu dia dulu yang mau bacakan juga sapa sore hari ini. Dan mau, tentunya mau sapa-sapa budaya Kawanua dimanapun berada, yang ada di dari Bitung, dari Minut dan sekitarnya, kemudian di Manado dan sekitarnya ya. Salam kompak, salam budaya di Minsel, Minahasa, di Tomohon, Tondano, bahkan sawah budaya yang ada di Bolmong Raya, Bolmut dan sekitarnya ya. Selamat berkudapa lagi di acara di sore. Dan kalau mau gabung boleh nanti di 0853-42-400-928, tapi lewat SMS dulu dan chat WhatsApp ya. Tiga pilihan lagu, sekali lagi bisa request lagu Indo, Dangdut, dengan lagu daerah, dan salam-salam juga tiga spesial ya. Dan sambil menanti yang lain bergabung, torang hadirkan dulu pilihan lagu dari Ibu Melani dari duo Anggrek Goyang Nasi Padang.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja?
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung mau tanam.
2: Supaya tumbuh rambut.

0: 76, Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa.

0: Sue Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Sue Ora Jamu Mas, jamuelah rasane pae.
0: Es Lilin, lagu Sunda.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kalian pendengar, selamat sore.
1: Selamat sore dengan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Di Rakyat Teater Saya Selalu Budaya tolong temani dengan tiga pilihan lagu daerah Indo Deng Dangdut di Pilpen edisi hari ini juga. Terima kasih yang sudah bergabung untuk request dan persembahkan salam-salamnya di acara request edisi hari ini ya. Dan hingga di pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah, akhirnya akan lanjut pada acara selanjutnya untuk Reji Islami ya. Saat ini akan menghadirkan lagu-lagu Islami untuk sahabat budaya khususnya kaum muslimin dan kaum muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya sambil menunggu azan maghrib ya. Dan untuk nuansa Islami, Tron akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado. Inspirasi.

Oke, baik, kembali selamat sore untuk Anda ya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Kembali lagu-lagu religi pop Islam saya siapkan lagi untuk menemani persiapan Anda untuk beribadah di sore ini. Sebagai informasi untuk kumandang azan maghrib ya, wilayah Kota Manado dan sekitarnya, hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffelt dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Kembali lagi di Nyiru Melambi Sore, torang hadirkan lagu-lagu Minahasa dan Pemenadu di Torang Pe Kampung saat ini pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Menemani juga dengan informasi untuk sahabat budaya, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali gelar gerakan pangan murah untuk masyarakat. Kegiatannya berlangsung di kantor Desa Kolongan Kecamatan Lawaan, Kabupaten Minahasa Utara pada Jumat 21 Agustus 2026. Gerakan pangan murah digelar di tengah kondisi musim kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan dan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok ya. Dan kondisi ini turut meningkatkan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Camat Lawaan Ruben Lengkong mengatakan kalau gerakan pangan murah ini membantu meringankan beban masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah pedesaan. Dan sejumlah komoditas pangan tersedia dalam kegiatan tersebut. Di antaranya ada beras, ada minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, rica merah, bawang putih, dan bawang merah. Harga komoditas dijual kepada masyarakat berbeda di bawah harga eceran tertinggi atau HET ya. Nah, salah satu warga, Siska Tangkowi, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah ini. Menurutnya kegiatan ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau di tengah kondisi cuaca panas dan situasi ekonomi yang sulit. Dan Bu Siska berharap gerakan pangan murah bisa kembali digelar secara rutin supaya semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Dia menilai kalau kegiatan serupa ini sangat dibutuhkan, terutama ketika harga sejumlah kebutuhan pokok itu mengalami kenaikan. Selain membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau, gerakan pangan murah ini bisa jadi salah satu upaya pemerintah untuk jaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dan kegiatannya diharapkan bisa mendukung mengendalikan inflasi di Sulawesi Utara.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Ance Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Memondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
0: Yang ndak level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Terima kasih banyak sahabat yang masih tetap setia dan terang terus di Perumat Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, 88 AM, dan juga di streaming RRI Digital ya. Masih di program New Romambi Sore, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, terang menghadirkan lagu-lagu Bolmong, menemani Sawubude di satu jam ke depan ya, pada Senanubu sambil isi hari ini. Sambil terang bahas mengenai minuman tradisional di Sulawesi Utara nih Sawubude, ada satu minuman yang merupakan salah satu minuman tradisional dikenal luas di Sulawesi Utara, yang berasal dari nira pohon aren dan secara tradisional dikonsumsi dalam bentuk segar ataupun setelah mengalami fermentasi. Iya, tidak lainnya tidak bukan yaitu saguer ya. Selain memiliki nilai budaya, saguer ini mengandung karbohidrat yang bisa jadi sumber energi untuk tubuh. Dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam bentuk nira segar yang belum mengalami fermentasi, kandungan gula ini membuat saguer dapat memberikan energi dengan cepat. Tapi manfaat ini tidak berarti saguer bisa dianggap sebagai minuman kesehatan atau dikonsumsi tanpa batas ya. Kementerian Kesehatan mengingatkan kalau konsumsi gula secara berlebihan bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, termasuk obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan stroke. Jadi nira dari tanaman palma mengandung gula yang bisa digunakan tubuh sebagai sumber energi. Karena itu saguer yang masih segar, bisa memberikan asupan energi, terutama ketika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Tapi kandungan gula juga perlu diperhatikan. Semakin banyak saguer yang dikonsumsi, semakin besar pula asupan gula yang masuk ke tubuh. Oleh karena itu, saguer sebaiknya tidak diposisikan sebagai pengganti air putih atau minuman kesehatan sehari-hari ya. Dan saguer yang dibiarkan mengalami fermentasi, itu akan mengalami perubahan komposisi. Fermentasi pada bahan pangan bisa menghasilkan berbagai zat, termasuk alkohol, tergantung mikroorganisme dan proses yang berlangsung. Karena itu saguer fermentasi tidak bisa disamakan dengan nira segar ya. Kandungan alkoholnya itu ya, buat aspek kesehatan menjadi berbeda. Kementerian Kesehatan menjelaskan kalau konsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko kerusakan hati, gangguan neurologis, gangguan kardiovaskular, dan sejumlah masalah kesehatan lainnya. Selain kandungan gizi, keamanan saguer juga bergantung pada proses penyadapan, penyimpanan, dan juga pengolahannya. Kementerian Kesehatan pada tahun ini 2026 mengimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi nira atau aren secara langsung dari pohon karena ada risiko kontaminasi oleh hewan, termasuk kelelawar. Jadi nira dianjurkan untuk dimasak dulu sebelum dikonsumsi ya. Saguer juga tercatat sebagai sebuah sebutan lokal untuk nira aren yang dikonsumsi masyarakat di Sulawesi Utara. Dengan demikian, manfaat saguer bagi kesehatan lebih tepat dinilai dari kandungan gizinya, terutama sebagai sumber energi pada nira segar, bukan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Dan konsumsi dalam jumlah berlebihan, terutama saguer yang sudah mengalami fermentasi dan mengandung alkohol, justru dapat membawa resiko kesehatan ya. Jadi untuk masyarakat Sulawesi Utara, saguer ini tetap memiliki nilai penting sebagai bagian dari tradisi dan kekayaan pangan lokal, menjaga kebersihan pengolahan, memperhatikan jumlah konsumsi, dan membedakan saguer segar dan saguer fermentasi ini menjadi langkah penting supaya minuman tradisional ini bisa dikonsumsi dengan lebih aman dan bijak ya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

Yang tidak terasa juga kebersamaan kita di Nyuman Bay sore ya, bersama Wow Fani yang menemani Sahabat Budaya dari pukul 3 sore tadi hingga saat ini, akan mengakhiri program Nyuman Bay sore edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026 ya. Saat ini sejam 7 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Sedikitnya terang mau lanjut di Nyuman Bay malam, sementara di jam 8 ada Keke Heni yang akan menemani lanjut untuk 4 jam ke depan sampai pukul 12 tuntasnya siaran kami. Ya, dan nantikan ya untuk program acara menarik yang bisa diikuti di Nyuruh Mabih Malam sebentar. Untuk Sahabat Budaya, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, 11.88 AM dan juga di streaming RRI Digital ya. Sehingga Bu Fani yang bertugas semua pamit undur dari ruang dengar Anda. Nanti torang baku dapat lagi dalam waktu dan kesempatan ya. Dan tetap kompak terus dengan torang. Salam budaya dan sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Kak, kamu di mana?

0: kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sangalaki,
1: persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Ma, Oma.
1: Iya, Nak.
0: Baguskah sudah sanggulku nih, Ma?
1: Bagus. Cantik sekali kau, Nak.
0: Terima kasih, Ma. Kakak sudah siap, Ma?
1: Sudah, Nak. Cepatlah kau bersiap. Kakakmu sudah menunggu dari tadi.
0: Iya, lama. Sebentar aku keluar.
1: Jangan lama-lama ya, Dara. Kasihan nanti calon suamimu dan orang tuanya lama menunggu di Pulau Panjang.
0: Baik, Ma.
2: Itulah sekilas percakapan antara seorang anak gadis dengan ibunya. Anak gadis itu akan menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Kedua keluarga yang tinggal beda pulau ini sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang.
3: Bu.
4: Iya, Nak.
3: Cepatlah, mumpung cuacanya bagus nih.
4: Iya, Nak. Cuaca cerah sekali. Ayolah kita berangkat.
2: Sang mempelai laki-laki beserta ibunya juga bersiap-siap menaiki kapal menuju Pulau Panjang. Cuaca yang cerah dan kicauan burung seakan ikut senang mengantarkan mempelai laki-laki mempersunting gadis pujaan hatinya.

0: Nak.
1: Iya, Bu.
0: Nanti kalau kau sudah menikah, jangan lupakan ibu ya, Nak.
1: Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan melupakan ibu. Saya berjanji, saya akan sering pulang melihat ibu.
0: Kau memang anak yang baik, Nak. Hati-hati kau mengemudikan kapalmu itu, Nak.
1: Baik, Bu.
0: Masih jauh kah perjalanan kita?
1: Iya, Bu. Tapi saya yakin kita semua akan selamat sampai Pulau Panjang.
0: Ibu sudah tidak sabar melihat kau menikah dengan Dara.
2: Perjalanan calon mempelai pria dan ibunya tidak mengalami kendala. Dalam perjalanan di tengah lautan yang maha luas itu, akhirnya bertemulah kedua keluarga itu di suatu jalur.
3: Ma, Ma, itu Jaka dan ibunya.
4: Oh iya, itu mereka, Nak.
3: Jaka, hei, Jaka.
1: Dara, hei Dara.
0: Syukurlah, akhirnya kita bertemu juga dengan mereka.
2: Kedua keluarga itu tampak sangat bahagia dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini nanti, kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dan mengucap janji suci untuk sehidup semati.

0: Ibu, pegangan yang kuat, Bu.
1: Iya, Nak. Angin kencang sekali. Ibu takut, Nak.
0: Ibu, tenang ya. Saya akan coba mengendalikan kapal ini agar tidak oleng.
1: Hati-hati, Nak.
2: Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat kedua keluarga ini ketakutan. Ombak tinggi menghantam kedua kapal, membuat kapal oleng.
1: Mama, aku takut, Ma.
3: Iya, Nak. Mama juga takut.
4: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Iya, Nak.
4: Dara, pegangan. Jangan lepaskan tanganmu.
1: Iya, Kak. Tapi aku takut. Gelombangnya tinggi sekali.
4: Tenang. Aku sedang berusaha agar kapal ini tidak oleng.
3: Ombak makin tinggi, Nak. Hati-hati.
2: Ombak semakin ganas menggulung kedua kapal itu. Sang mempelai laki-laki dan ibunya juga semakin ketakutan.
4: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Kamu harus hati-hati,

0: Jaka, kamu di mana?
1: Dara! Aku di sini, Dara!
0: Tolong aku! Aku sangat takut, Jaka!
1: Dara, bertahan! Aku akan

kapal yang dikemudikan Jaka, sang mempelai laki-laki, dan yang dikemudikan saudara laki-laki dari mempelai perempuan juga, akhirnya oleng dan menabrak batu karang. Kedua kapal itu hancur dan tenggelam digulung ombak yang ganas. Sungguh tragis kejadian yang menimpa kedua keluarga yang berencana melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang itu. Masyarakat setempat percaya bahwa semua keluarga yang tenggelam berubah menjadi pulau. Darah si gadis perawan, mempelai perempuan, kemudian berubah menjadi pulau derawan. Ibunya berubah menjadi pulau semama atau mama. Kakak dari calon mempelai perempuan berubah menjadi pulau kakaban atau kakak. Sementara mempelai pria berubah menjadi pulau sangalaki atau laki-laki. Dan ibunya berubah menjadi pulau maratua atau mertua.

Meskipun kita percaya bahwa sebuah pulau bisa terbentuk dari peristiwa geologis ribuan atau jutaan tahun yang lalu, namun masyarakat setempat masih yakin bahwa pulau-pulau indah yang terbentuk itu berasal dari kisah mitos romantis yang menjadi buah bibir warga sampai saat ini. Demikian drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sangalaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya,

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Ada 9 nyawa. Wijaya 80, terakhir kan.
1: Ada bangga hati yang sembuh di 1 dan 2 hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

0: Apa ya, sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama.
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender, setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan Sobat Budaya, tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 9 malam, Korang masuk di kabar berita Pro4 RRI Manado. Dari rri.co.id, kasus kematian karena tenggelam yang disebabkan terseret ombak dan arus laut sudah banyak kali terjadi di objek wisata pantai yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa. Kasus terakhir di Pantai Tuturuga Beach, Ranowango, Kecamatan Kombi, 3 orang meninggal dunia, dan tingginya kasus tenggelam di pantai mendapatkan perhatian serius dari Basarnas Sulawesi Utara. Kepala Basarnas Sulawesi Utara menghimbau kepada seluruh pelaku usaha di bidang pariwisata agar lebih intensif melakukan pengawasan terhadap pengunjung, khususnya di lokasi wisata perairan. Selain itu, para pengelola wisata diharapkan kembali membekali petugas dengan pengetahuan dan keterampilan search and rescue atau SAR, khususnya bantuan hidup dasar atau BHD, sehingga dapat memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat ketika terjadi kondisi darurat sebelum tim SAR tiba di lokasi. Seperti dikatakan George Mercy Pandang, kecepatan dalam memberikan pertolongan pertama sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Karena itu mereka mendorong seluruh pengelola wisata untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kompetensi petugasnya dalam menghadapi kondisi darurat. Demikian kabar berita untuk malam hari ini, dan kita segera beralih ke acara selanjutnya.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

Okay, masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Sudah 13 menit melintas dari jam 9 malam ya. Saat ini terlangsung masuk di program acara lanjutan di Malam Baku Dapat. Sahabat Budaya di Nyuruh Melambai malam ini, setelah tadi kita sudah dengarkan bersama beberapa legenda, tentunya sudah melengkapi trompet kebersamaan. Dan lagu-lagu yang menghibur tentunya di malam hari ini untuk menemani suasana santai, suasana istirahat, ataupun sahabat budaya yang sementara aktivitas malam di malam hari ini atau shift malam ya. Yang pasti untuk malam hari ini, sahabat budaya seperti biasa di Malam Baku Dapat, sebelum sahabat budaya mau request lagu, mau bagi-bagi salam ya, ini ada satu topik yang akan Henny angkat dan nantinya untuk sahabat budaya mau bergabung harus bisa tanggapi topiknya ya. Jadi ancar-ancar ya untuk topiknya malam hari ini, pilih jujur atau bahagia. Sekali lagi, pilih jujur atau bahagia. Nah, pastinya sahabat budaya, malam ini kita mau ngobrol tentang satu pertanyaan sederhana tetapi memang jawabannya tentu tidak sesederhana itu ya. Karena terkadang kejujuran tidak selalu membuat kita bahagia. Ada kalanya sahabat budaya kita mengatakan yang sebenarnya, tetapi setelah itu hubungan bisa berubah ya. Ada yang pergi, ada yang kecewa, ada juga yang akhirnya membuat kita kehilangan gitu ya sahabat budaya. Dan tapi di sisi lain memang apakah bahagia yang dibangun dari sebuah kebohongan itu benar-benar bisa bertahan lama gitu ya. Jadi kembali lagi kita ke topik, kalau harus memilih apakah kita akan memilih jujur atau bahagia? Bahagia karena jujur atau bahagia karena tidak tahu ini? Coba dibayangkan, kita sedang menjalin sebuah hubungan misalnya ya. Semuanya terlihat baik-baik saja nih sahabat budaya. Kamu merasa dicintai, kamu merasa bahagia. Tapi suatu hari kamu mengetahui bahwa selama ini ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu. Nah pertanyaannya, kamu ingin mengetahui semuanya meskipun mungkin akan menyakitkan atau lebih memilih tidak tahu agar kebahagiaanmu tetap terjaga. Dan kadang kita bilang, aku lebih baik tahu kenyataannya. Tapi ketika kenyataan itu benar-benar datang, ternyata kita belum tentu siap untuk menerimanya, sahabat budaya ya. Sebaliknya ada juga orang yang berpikir, yang penting aku bahagia, aku gak perlu tahu semuanya, begitu. Mungkin dia sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, begitu ya. Karena tidak semua hal yang kita tahu itu harus kita miliki jawabannya ya. Tidak semua kebenaran memang membawa ketenangan nih, sahabat budaya. Nah, tapi ada yang menggelitik malam hari ini untuk Henny ya, karena ingin tahu aja begitu ya. Kira-kira kalau misalnya harus memilih, sahabat budaya akan memilih apa? Apakah akan memilih kejujuran walaupun kejujuran itu menyakitkan, atau bahagia walaupun itu di apa ya, ditutupi dengan dusta yang manis gitu sahabat budaya. Sambil menunggu yang ingin gabung, gimana kalau kita dengarkan yang berikut ini?

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

dan sahabat budaya, kita sudah masuk di Malam Baku Dapa untuk malam hari ini di menit yang ke-27 dari jam 9 malam ya. Kembali lagi kita ke topik yang Henny angkat untuk malam hari ini ya. Topiknya kita masih ngobrolin tentang pilih jujur atau bahagia ya. Pasti banyak yang bertanya kenapa sih angkat topik ini, karena ini adalah topik keseharian kita ya, yang sehari-hari kita jumpai, bahkan yang ada di sekeliling kita dan kita rasakan begitu ya. Jadi kalau harus memilih, apakah kita akan memilih jujur atau bahagia? Seperti yang dibilang tadi bahwa terkadang kejujuran tidak selalu membuat kita bahagia ya. Ada kalanya kita mengatakan yang sebenarnya, tetapi setelah itu hubungan berubah. Ada yang pergi, ada yang kecewa, bahkan ada juga yang akhirnya bisa dibilang kita tuh kehilangan gitu ya. Tapi di sisi lain, apakah bahagia yang dibangun dari sebuah kebohongan itu benar-benar bisa bertahan? Hanya karena kita ingin bahagia, kita tidak peduli apa yang dilakukan misalnya orang lain terhadap kita, tapi yang penting masih bisa bersama dan bahagia. Nah, gimana nih? Oke, bahagia karena jujur atau bahagia karena tidak tahu ini sebenarnya ya. Jadi sahabat budaya, tapi apakah kebahagiaan memang tanpa kejujuran bisa bertahan begitu ya? Karena ini adalah bagian yang menarik sahabat budaya. Bahagia itu bukan cuma soal merasa senang. Kadang bahagia juga merasa, berarti merasa aman, percaya, tidak perlu terus-menerus berpura-pura. Pura-pura dan kebohongan itu sebenarnya apa ya? Melelahkan, capek begitu ya. Bayangkan kita harus setiap hari mengatur sandiwara satu dengan sandiwara berikutnya, part berikutnya, terus tiba-tiba tanpa kita sadar kita sudah berada di kebohongan yang kesekian dan akhirnya terkuak juga begitu ya. Sudah sedemikian rapinya kita menutupi kebohongan itu, pada akhirnya ketahuan juga gitu ya. Nah, kalau setiap hari kita bahagia karena sebuah kebohongan, mungkin suatu saat kebohongan itu terbongkar dan seluruh kebahagiaan yang kita bangun itu ikut runtuh. Jadi bukan masalahnya bukan sekedar jujur atau bahagia, tapi apakah kita bisa menemukan kebahagiaan yang tetap berdiri meskipun kita memilih untuk jujur ya, sahabat budaya. Oke, ada Opa Meta. Kalau Opa Meta katanya malam hari ini menanggapi topik memilih jujur dong. Oke, alasannya, bila sesuatu diawali dengan kejujuran walaupun itu pahit dampaknya tapi tidak begitu fatal ya. Sebaliknya, apa nih? Masih ada yang menggantung. Oke. Selamat malam untuk Pak Rikot P94 ya. Dengan kesabaran dan tidak ada satupun yang berpihak atau harus berhadapan dengan seseorang yang sudah kita kenali. Oke, mungkin ini awalnya mana tadi ya. Oke. Oke, Pak Rikot P94, kalau aku bahagia karena biasanya suka dibelikan sesuatu yang bagus, sedangkan jujur harus diuji dulu. Maksudnya dengan kesabaran dan tidak ada satupun yang berpihak atau harus berhadapan dengan seseorang yang sudah kita kenali. Request lagu Minang Padai, Cinta Segitigo. Ae, pengaruh amat lagunya ya, dari dia Kamelia. Makasih juga buat Rikot P94 yang sudah gabung ya. Ada Mem Femi juga, DJ Lolo, ada Hepo.

nih yang sudah gabung juga di live TikToknya aku lumayan banyak ya. Sampai juga yang masih setia juga. Ada Julita, ada Opa Meta juga. Ada Wiwik Mukartika, selamat malam. Silakan kalau ingin gabung untuk tanggapi topik bisa langsung ya di chat di sini. Kita masih membahas tentang pilih jujur atau bahagia. Karena kejujuran tidak selalu membuat kita happy atau senang untuk mendengarnya. Tapi minimal ketika kejujuran itu sudah diutarakan, kita sudah punya niat baik dong ya, untuk terbuka dengan pasangan. Kalau misalnya kebahagiaan itu dibangun atas dasar kebohongan, bagaimana nih sahabat budaya? Jadi kembali lagi kita ke materi kita ya. Topik kita malam hari ini, pilih jujur atau bahagia. Silakan. Ditunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Prompat Manado.

di sini ada Ibu Yusya yang sudah gabung. Kalau Ibu Yusya katanya memilih jujur, karena kejujuran itu harus tetap ada sampai kapanpun. Jujur dalam berkata-kata, jujur dalam mengucapkan janji setia sampai akhir hayat pun. Kejujuran itu harus tetap dipertahankan dan kita pegang sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Oke, minta lagu katanya dari Always ya, Dian Pisesa. Oke, mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Men. Selamat malam Ibu Lina, Pak Gemini Men, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat ya. Oke, semoga terhibur dengan lagunya. Terima kasih Bu Yusya, ditunggu aja lagunya ya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, terima kasih tinggal lagu bagus yang suara dari Tommy J. Peace, Saringan Suratan ya. Tadi merupakan lagu alternatif pilihan ya, dari Pak Rikot P94. Karena lagu yang diminta yang pertama tidak ada, jadi diganti dengan lagu dari Tommy J. Peace ya. Mudah-mudahan terhibur di kesempatan malam hari ini, masih yang masih terus setia dan toran di sini. Dan yang mungkin ada beberapa yang baru bergabung ya. Sapa-sapa juga, apa kabar ya untuk yang sementara mendengarkan, yang ada di luar Kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, lagi yang sementara mendengarkan di luar daerah ya, melalui live streaming RRI.

langsung bacakan dulu untuk beberapa SMS yang sudah gabung dan di WhatsApp juga. Selamat malam, salam baku apa lagi di udara malam ini. Kalau Ibu Lina memilih yang jujur, karena memegang satu hubungan itu kalau tidak jujur pasti tidak aman-aman saja ya. Tapi kalau memegang satu hubungan dengan siapa saja, kalau dia jujur pasti itu baik-baik saja dan tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Karena memegang satu hubungan yang jujur, boleh begitu Jo? Boleh juga. Mau kirim buat Ibu Yusya sekeluarga, semoga ada sehat-sehat Jo, terang semua. Buat Henny, makasih, selamat malam dari Waru Kapas, minta lagu Tanah Papua. Oke, terima kasih untuk Trampe Ibu Lina ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Nanti Henny coba pilihkan lagunya yang Tanah Papua ya. Oke, next ada siapa lagi? Julita, Julita Rompas ya. Julita memilih jujur karena kejujuran sangat Karena kejujuran sangat harus tetap ada daripada tidak jujur. Request lagu Titik Sandora Gunung Fujiyama buat Kak Henny. Makasih mat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Mem Femi di Jailolo, Mam Anda di Suaan, Bung Sami di Rerer. Buat Kak Henny sayang, makasih mat malam, malam baku dapa, malam baku dapa juga untuk Trompe Julita Rompas yang ada di Kinyar Tondalno ya. Salam buat keluarga yang ada di rumah semuanya yang selalu setia dan terang juga di sini. Selamat malam, ada Pak Jimmy yang baru bergabung juga, selamat bergabung. Kalau ingin tanggapi topik bisa malam hari ini, bisa juga setelah tanggapi topik bisa request lagu, bisa bagi-bagi salam juga ya.

Okay, selamat malam buat Tian malam hari ini yang sudah gabung. Menurut saya lebih baik jujur walaupun sakit, karena kalau terus dibohongi sakitnya malah lebih lama. Kalau boleh mau minta lagu, iya silakan lagunya Bahagia Deng Cara Sendiri. Asik. Baik jodoh orangnya. Menarik banget ya sahabat budaya, berarti menurut kamu sendiri rasa sakit karena kejujuran itu lebih baik daripada rasa nyaman yang ternyata itu dibangun dari kebohongan ya. Memang kadang kejujuran itu seperti obat kata orang ya, pahit di awal. Tapi setidaknya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bisa menentukan langkah berikutnya juga ya sahabat budaya. Kalau enggak kita terjebak di satu zona nyaman, tapi nyamannya cuma sementara ya kan? Pasti mau kalau misalnya pun itu di zona nyaman, tapi ya, zona nyaman itu adalah sesuatu yang abadi begitu ya, bukan hanya sesaat ya kan. Ya, jadi betul sekali, lebih baik jujur walaupun sakit, karena kalau terus dibohongi sakitnya malah lebih lama gitu ya, betul juga ya.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Alah, siapa dah bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu komang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, tolong kasih tinggal bahagia deng cara sendiri ya. Demikian lagu dari daerah Manado ya, Sulawesi Utara. Yang sudah hadir untuk Sahabat Budaya di menit yang ke-10 dari jam 10 malam. Langsung berada di sesi yang kedua atau sesi yang terakhir ya. Yang mau bakuiko di sini jangan sia-siakan kesempatan yang ada ya. Silakan tanggapi topik, request lagu, bisa bagi salam juga untuk malam hari ini. Karena setiap malam pasti sotauto, orang pasti akan menghadirkan satu topik dan topik itu harus ada tanggapannya baru bisa gabung untuk merequest lagu ya. Jadi untuk topik kita, untuk yang baru gabung, tentang pilih jujur atau bahagia. Sekali lagi, pilih jujur atau bahagia ya. Kalau pilih jujur alasannya apa, pilih bahagia juga alasannya apa. Yang pasti semua orang ingin bahagia ya, siapa yang tidak ingin bahagia di dunia ini. Semua mengejar yang namanya kebahagiaan, bahkan kadang-kadang mengejar kebahagiaan dengan cara-cara yang kurang terpuji ya, Sahabat Budaya. Jadi sebenarnya kalau menginginkan kebahagiaan itu sendiri ya, bahagia itu harus natural gitu ya, bukan dibuat-buat begitu atau dipaksakan, Sahabat Budaya. Seperti yang dibilang tadi, coba bayangkan kalau kita menjalani sebuah hubungan ya, semuanya terlihat baik-baik saja, kita akan merasa dicintai dan merasa bahagia. Tapi suatu hari kita mengetahui bahwa selama ini ada sesuatu yang disembunyikan ya. Pertanyaannya, kita ingin mengetahui semuanya meskipun mungkin akan menyakitkan, atau lebih memilih tidak tahu agar kebahagiaan kita tetap terjaga nih, Sahabat Budaya. Kadang kita bilang aku lebih baik tahu kenyataannya, tapi ketika kenyataan itu benar-benar datang, ternyata kita belum tentu siap untuk menerimanya. Sebaliknya memang ada juga orang yang berpikir, ya yang penting aku bahagia, aku gak perlu tahu semuanya, begitu ya. Dan mungkin memang itu juga benar ya, karena memang tidak semua hal yang kita tahu harus kita tahu jawabannya. Tidak semua kebenaran membawa ketenangan batin buat kita ya. Kadang-kadang justru ketika kita tahu kebenarannya, akhirnya membuat kita menarik diri, begitu ya. Bahagia itu memang bukan cuma soal merasa senang sebenarnya ya. Kadang bahagia juga berarti kita merasa aman, merasa nyaman ya. Dan tidak perlu terus-terus berpura-pura begitu. Karena kalau setiap hari kita bahagia karena sebuah kebohongan, mungkin suatu saat kebohongan itu akan terbongkar dan seluruh kebahagiaan yang kita bangun juga ikut runtuh. Jadi mungkin masalahnya sekali lagi bukan sekedar jujur atau bahagia sih ya. Tapi apakah kita bisa menemukan kebahagiaan yang tetap berdiri meskipun kita memilih untuk jujur ya? Oke, next ada siapa nih? Ada Angga, selamat malam buat Angga. Ya, kalau saya sih penyiar ya. Pak penyiar, wah ini menarik karena ternyata ada juga yang memilih bahagia daripada apa ya? Iya, kalau dia katanya pilih bahagia karena tidak semua hal harus saya tahu. Nah, kalau dari tadi banyak yang memilih jujur ya, tapi ini kali ini pilihannya adalah bahagia. Ini menarik karena ternyata ada juga yang memilih bahagia ini daripada mengetahui semuanya. Dan menurut saya sih pilihan seperti ini tidak bisa langsung kita anggap salah, begitu ya, Sahabat Budaya. Karena memang ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika kita sadar bahwa tidak semua hal harus kita tahu. Ada informasi yang tidak membuat kita menjadi lebih baik, begitu ya, Sahabat Budaya, malah membuat kita jadi kepikiran, begitu ya, terus curiga dan akhirnya kehilangan ketenangan, mau kerja jadi nggak tenang, mau istirahat, mau tidur juga nggak tenang, ya, mau kemana-mana pokoknya nggak tenang. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban atas sesuatu yang sebenarnya tidak akan mengubah apapun nih, Sahabat Budaya. Misalnya kita sedang bahagia dengan seseorang nih, contoh ya, contoh kasus. Kemudian kita mulai bertanya tentang masa lalunya. Kemudian kita ingin tahu semuanya. Siapa saja yang pernah dekat dengan dia, apa yang pernah terjadi, bahkan hal-hal yang sebenarnya sudah selesai, Sahabat Budaya. Pertanyaannya setelah kita tahu semuanya, apakah kita akan menjadi lebih bahagia? Iya kan? Belum tentu. Jadi mungkin memilih bahagia bukan berarti kita takut pada kenyataan atau kejujuran kenyataannya gitu ya. Bisa jadi kita hanya sedang belajar bahwa memang ada beberapa hal yang lebih baik kita lepaskan daripada terus kita pikirkan. Karena tidak akan memberikan feedback yang baik juga buat kita, ya kan? Ini ngapain gitu ya? Oke, dan katanya malam hari ini dia ingin mendengar lagu
Asal Kau Bahagia, wis, dari Armada ya. Terima kasih Angga yang sudah gabung di sini ya. Wah, ini jawaban yang agak berbeda dari yang lain ya. Kalau kebanyakan saya baca tadi jawabannya jujur ya, memilih jujur. Kalau dia katanya memilih bahagia ya. Oke, dan next.

ada Rian. Selamat malam buat Rian. Kalau dia sih katanya, kalau dia pergi karena saya jujur, berarti dia bukan orang yang tepat. Wes, udah kesono-kesono aja nih jawabannya ya. Tapi memang saya rasa kalimat ini juga cukup berani ya. Tapi saya juga ingin menambahkan ya satu hal. Kejujuran memang penting, tapi memang cara kita menyampaikan kejujuran itu juga sangat penting ya. Kadang-kadang kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu, kita harus lihat situasi dan kondisi juga ya. Kadang kita mengatakan saya cuma jujur sih ya, tapi ternyata cara kita berbicara justru menyakiti gitu ya, menyakiti orang lain. Jadi jujur memang bukan berarti kita boleh mengatakan apapun tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain ya. Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu, kita harus memikirkan bagaimana kalau misalnya itu ditanyakan ke kita. Jadi kita memposisikan diri kepada orang yang mau kita katakan kejujuran itu. Kalau itu menyakiti kita, berarti ketika kita mengatakannya, kita akan menyakiti orang tersebut gitu ya. Jadi memang ada perbedaan antara jujur dan sengaja menyakiti dengan alasan kejujuran begitu ya. Kalau kita benar-benar menghargai seseorang, kita bisa mengatakan sesuatu yang sulit dengan cara yang tetap menghormati dirinya gitu ya. Dan kalau setelah kita menyampaikan kejujuran dengan baik dan dia tetap memilih pergi, ya kembali lagi mungkin memang kita harus belajar menerima keputusan itu. Karena kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal hanya karena kita sudah mengatakan yang sebenarnya begitu ya. Dan terkadang memang kehilangan seseorang karena menjadi diri sendiri memang menyakitkan. Tapi mungkin akan lebih baik kehilangan seseorang karena kejujuran daripada kehilangan identitas kita sendiri atau kehilangan diri kita sendiri hanya demi mempertahankan seseorang gitu ya. Seperti itu mungkin ya yang ingin dikatakan. Kalau boleh minta lagu Yura Yunita, Harus Bahagia. Wis, malam hari ini yang memilih arti kata bahagia juga di sini ya. Memang hidup ini hanya sekali, jadi harus bahagia dong apapun itu. Karena mau kita sedih, mau marah, mau kecewa, mau apa, unjuk rasa pun sekalipun ya, kalau memang itu harus terjadi ya terjadi gitu ya. Let it flow gitu ya kadang-kadang. Tapi dengan kejadian-kejadian seperti itu mungkin akan menaikkan kelas kita, atau mungkin akan membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Benar gak sih?

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, kita tinggalkan yang sudah hadir ya. Yura Yunita harus bahagia, betul sekali. Sebenarnya apa sih yang kita kejar di dunia ini? Pasti kebahagiaan. Tidak ada orang yang mau mencari kesedihan, begitu ya. Semua ingin bahagia. Tapi bahagianya dengan cara seperti apa dulu ya? Jadi jangan kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau misalnya menghalalkan segala cara, caranya positif, it's okay. Tapi kalau caranya negatif, apalagi merugikan orang lain atau merugikan banyak orang, jangan ya. Okay, dan pastinya terang kembali lagi dengan topik kita malam hari ini ya, sahabat budaya. Kita masih ngobrolin tentang pastinya sahabat budaya sudah tahu ya tadi. Tapi yang baru bergabung mungkin bingung, kita lagi ngomongin apa ya. Nah, sekarang kita lagi ngobrolin soal jujur atau bahagia ya. Kalau kita memilih jujur, alasannya apa? Kalau kita memilih bahagia, alasannya juga apa? Karena setiap pilihan atau setiap jawaban pasti punya alasan di balik jawaban itu ya. Oke, ada yang sudah gabung juga malam hari ini. Apa nih? Saya pilih bahagia. Saya pilih bahagia karena pernah jujur tapi malah disakiti. Nah loh. Saya bisa paham dengan pesan ini ya, sahabat budaya. Karena terkadang yang membuat kita berhenti percaya bukan karena kita tidak tahu arti kejujuran, tapi karena kita pernah memberikan kejujuran kepada orang yang salah ya. Jadi pada akhirnya ketika melewati masa itu, orang akan lari ke bahagia, begitu ya. Ya, kita sudah terbuka, kita sudah cerita semuanya, kita sudah menunjukkan sisi diri kita yang paling rapuh ya. Tapi ternyata keterbukaan itu justru digunakan untuk menyakiti kita gitu ya. Dan akhirnya kita berpikir, untuk apa saya jujur kalau akhirnya saya yang terluka, begitu ya. Karena mungkin kita berpikir dengan kejujuran orang itu akan menerima kita apa adanya misalnya, atau memaafkan dengan mengatakan bahwa jangan sampai diulangi lagi ya. Dan kita akan berkomitmen bahwa ketika melakukan sekali lagi, bahwa kata orang tiada maaf bagimu. Dan mungkin setelah itu kita menjadi lebih tertutup karena kita berpikir seperti itu, tapi tidak seperti itu yang kita dapatkan. Kita lebih berhati-hati, kita tidak mudah percaya lagi. Dan saya berharap sih pengalaman buruk itu tidak membuat kamu berpikir bahwa semua orang akan melakukan hal yang sama ya, karena mungkin yang salah bukan kejujurannya. Mungkin kamu hanya memberikannya kepada orang yang belum mampu untuk menghargainya gitu ya. Jadi kalau saat ini kamu sedang belajar untuk kembali percaya kepada seseorang, tidak perlu terburu-buru ya sahabat budaya. Berikan waktu, karena tidak semua orang harus langsung mendapatkan seluruh cerita tentang hidup kita. Benar gak sih? Kadang orang hanya kepo aja, hanya ingin tahu. Entah itu orang-orang di sekeliling kita, siapapun mereka, termasuk pasangan ya. Karena kepercayaan memang seharusnya dibangun sedikit demi sedikit ya. Jangan, biasanya orang kan kalau udah kenal seseorang, apalagi dekat, pengennya seluruh isi dunianya dia itu akan diberikan kepada orang tersebut ya. Tapi padahal belum tentu ya orang yang menerimanya menerima dengan betul-betul. Ini adalah dunia kamu dan dunia kamu dunia saya, dunia saya dunia kamu. Jadi seperti itu juga ya. Jadi, kalau kita ingin mempercaya seseorang ya janganlah langsung 100%. Kita harus mencari bibit-bibit bobotnya. Bukan berarti kita harus memilih status sosial, seperti itu juga sih ya. Jadi kita harus cari tahu dulu ya, apakah benar dia punya profil yang sama begitu ya, punya visi dan misi yang sama begitu. Sebenarnya sih untuk topik kita malam hari ini bukan sebatas hanya orang yang berpasangan ya, tapi sebenarnya bisa menyeluruh begitu ya. Bisa dengan keluarga, bisa dengan lingkungan di sekitar misalnya, persahabatan dan lain sebagainya ya. Tapi mungkin orang-orang lebih ke cerita-cerita masa lalu yang pernah dilewati. Jadi akhirnya menjawab, kalau lihat sih rata-rata menjawab ya dengan jawaban jujur ya. Tapi ada juga menjawab bahagia begitu ya. Ya,
yang tadi katanya minta lagu dong dari Rafika Duri ya, yang kekasih. Oke. Apa sih yang tidak buat sahabat budaya ya? Apalagi yang mau pada istirahat malam hari ini ya. Lebih enak dengar lagu-lagu yang agak-agak mendayu-dayu biar bisa istirahat gitu ya. Ini tidak disarankan untuk yang lagi mobile atau di jalan ya. Bahaya mengemudi kalau misalnya ngantuk ya. Jadi kalau mau mengadakan perjalanan jauh, istirahat dulu. Mbok ya diikuti matanya ya. Setengah jam begitu atau 20 menitan. Yang penting jangan dipaksa begitu untuk di perjalanan ya. Selamat malam buat Atika malam hari ini yang sudah gabung ya. Selamat malam Kak Hos ya. Kalau saya sih pilihnya jujur dan bahagia seharusnya bisa berjalan bersama. Nah, ini bagaimana nih jujur dan bahagia ya? Karena saya harus saya menawarkan pilihan ya, bukan jawaban yang sama-sama begitu. Mungkin ini adalah jawaban yang paling kita harapkan sih sebenarnya gitu ya. Karena kenapa kita harus selalu memilih antara jujur dan bahagia ya? Maunya sih kita jujur dan kita juga mengharapkan orang jujur ke kita dan kita juga bahagia ya. Karena bukankah hubungan yang baik seharusnya kita bisa memberikan keduanya ya sobat budaya. Kita bisa jujur tanpa harus takut ditinggalkan. Kita bisa mengatakan apa yang kita rasakan tanpa takut dianggap berlebihan juga. Dan kita bisa mengakui kesalahan tanpa takut langsung dihakimi ya. Memang dalam kenyataannya tidak selalu semudah itu ya. Tak semudah itu Ferguso ya. Setiap orang punya ego ya dan setiap orang punya luka gitu ya. Setiap orang punya cara berbeda dalam menerima yang namanya sebuah kenyataan ya sahabat budaya. Tapi kembali lagi mungkin disitulah kedewasaan sebuah hubungan diuji ya. Jadi bukan ketika semuanya baik-baik saja, tapi ketika ada masalah, ketika ada perbedaan atau perbedaan pendapat ya, ketika salah satu harus mengatakan sesuatu yang sulit. Dan kalau kedua orang ini masih bisa duduk bersama, berbicara dengan jujur ya, saling mendengarkanlah satu sama lain begitu ya, dan tetap memilih untuk memahami satu dengan yang lain ya. Mungkin disitulah kita menemukan arti bahagia yang sebenarnya. Orang sedangkan kakak adik boleh bakalai ya, itu keluar dari rahim yang sama ya. Apalagi ini dua orang yang berbeda ya, rahim yang berbeda. Apalagi bila mau membangun satu hubungan, apalagi mau melangkah ke arah yang serius, ya itu perlu dipikirkan baik-baik karena tidak gampang menyatukan perbedaan. Mungkin di awal manis ya, tapi kita tidak tahu, who know ya, next akan seperti apa. Itu kembali ke diri kita ya. Apakah kita mau mempertahankan atau kita menyerah di tengah jalan? Minta lagu Andi Maria Matalata, mudahnya bilang cinta. Oke. Okay.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan-kawan.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikuding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Oke, kita tinggalkan Tulus yang sudah hadir dengan Hati-Hati di Jalan spesial yang mungkin saat ini sementara mendengarkan Perompet ya, dimanapun berada, apalagi yang di perjalanan, tetap ekstra hati-hati, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat tentunya ya. Oke, dan pastinya sahabat budaya di menit yang ke-49 dari jam 10 malam ya. Ternyata nih sahabat budaya, malam ini kita belajar satu hal bahwa jujur itu belum tentu membuat kita bahagia ya. Dan bahagia belum tentu berarti kita sedang hidup dalam kejujuran ya. Ada orang yang memilih tahu meskipun sakit, tetapi ada yang memilih tidak tahu demi ketenangan gitu ya. Ada yang pernah jujur kemudian terluka, dan ada juga yang percaya bahwa kejujuran dan kebahagiaan sebenarnya itu bisa berjalan beriringan gitu ya. Mungkin memang tidak ada jawaban yang benar-benar sama untuk semua orang ya, karena setiap orang punya cerita yang berbeda dan semua punya cara yang berbeda untuk menanggapi arti dari sebuah kejujuran itu sendiri ya. Tapi mungkin di sini bisa dikatakan saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kita malam hari ini ya. Dimana kalau kita tahu sebuah kebenaran akan membuat kita kehilangan orang yang paling kita sayangi, apakah kita tetap ingin mengetahuinya, ya kan? Nah, yang pasti sahabat budaya kembali lagi, pertanyaan ini memang ada sambungannya begitu, tapi mungkin next gitu ya. Karena pastinya yang namanya satu hubungan atau satu hal yang akan kita lewati dengan seseorang ya, pasti akan ada pertanyaan dan pertanyaan selanjutnya. Jadi setiap orang punya pilihan dan alasan masing-masing. Ada yang lebih memilih mengetahui kenyataan meskipun sakit, karena setidaknya tidak lagi hidup dalam tanda tanya begitu. Ada juga yang memilih tidak mengetahui semuanya demi menjaga hati dan ketenangan ya. Dan mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita bisa jujur tanpa sengaja menyakiti, dan bagaimana kita bisa bahagia tanpa harus kehilangan sekali lagi diri kita sendiri. Dan jadi untuk kita yang malam hari ini sedang berada di persimpangan antara kejujuran atau kebahagiaan ya, semoga kita bisa memilih jalan yang bukan hanya membuat kita tersenyum hari ini, tapi juga bisa memberikan ketenangan untuk menjalani hari-hari berikutnya ya. Karena terkadang sahabat budaya, kebenaran memang pahit untuk diterima, tetapi hidup dengan diri sendiri yang tenang juga adalah kebahagiaan yang tidak ternilai ya. Jadi kembali lagi jawabannya saya kembalikan ke yang punya punya pertanyaan dan punya jawabannya itu sendiri gitu. Karena kita yang akan menjalaninya sahabat budaya ya. Ini akhiri sampai di sini dulu terampai kebersamaan tentunya untuk malam baku dapat di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua ya malam hari ini, yang penuh dengan tanda tanya, apakah saya harus jujur atau saya memilih bahagia untuk bodoh amat, saya tidak mau tahu gitu. Atau kamu lebih memilih harus dong, harus jujur, karena ini akan dari jangka pendek akan ke jangka panjang begitu ya. Jadi perlu dipikirkan matang-matang ya. Oke, dan selama satu jam ke depan nanti juga ini akan menemani sahabat budaya dengan lagu-lagu rohani pilihan sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sekaligus ini pamit. Terima kasih untuk kebersamanya. Kita bisa untuk baku dapat ulang. Lain waktu, lain kesempatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Kisah inspiratif malam hari ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya, di mana ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya, di mana sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap sang ayah. Sahabat budaya, dari cerita ini kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun jika kita berusaha, tentu hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

0: Hello.
1: Mi,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Bare, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pada sebuah desa, hiduplah seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa tindakan. Sahabat budaya, tanpa sadar, kita juga sering seperti penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Untuk itu, ayo mulai sekarang, cobalah kita untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Tapi ini doa kami kepada-Mu, Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, selama kami bernafas, selama kami dapat bernyanyi,

Ya, dan sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat Budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4, Anda ikuti melalui AM 1118 kHz dan FM 88,6 MHz. Semoga program siaran hari ini Selasa 25 Agustus 2026 dari Puncak Tikala. Terima kasih, salam kami sekali di udara, tetap di udara sekeliling mereka, tetap mereka.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
7: 88,6 FM. 11.88 AM. Perempat Barat.
8: 88,6 Perempat TV Manado, suara budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya Perempat TV Manado mengudara kembali, tepatnya edisi hari Selasa 25 Agustus 2026, ya. Hari ini hari Selasa, hari libur pastinya, tanggal merah. Coba Anda cek di kalender saat ini juga, ya. Peringati hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat budaya, ya. Makanya hari ini libur, oke? Pastinya dengan program-program acara yang sangat menarik di Nyur Melambai Pagi dari sekarang, ya, sampai menjelang pukul 10 tepat nanti di Nyong Risla, ya, maupun juga informasinya. Lagu-lagu yang bisa bikin hati Anda lebih menyenangkan lagi, ya. Lebih happy lagi, ya, di edisi hari ini juga, ya. Oke, ya, lantunan-lantunan lagu rohani yang bakal mengisi ruang dengar Anda, mengisi hati Anda, bisa menyejukkan hati Anda juga di pagi hari ini, yang bakal selahirkan sebelum Anda semua berdengar Mutiara Pagi di mana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

Oke, sahabat budaya, saatnya Rizla ajak untuk Anda semua ya, mendengar Mutiara Pagi ya, di mana saat ini juga Pro 1 Sobat Selengkerakan ya, Mutiara Pagi edisi hari ini juga ya. Nanti turun bakal balik lagi di pukul 6 sampai seterusnya di Pro 5 Suara Budaya Kawanua.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Shalom, salam sejahtera, selamat pagi pendengar programa 1, programa 2, dan programa 4 di kesempatan pagi hari ini untuk Mutiara Pagi. Senang sekali saya Priscila kembali bisa menemani Anda di edisi yang Anda mendengarkan hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan nanti bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen Konselor, yang akan terhubung bersama kita pagi hari ini melalui sambungan Zoom dengan topik pendengar pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Pak Pendeta. Kita akan sapa terlebih dahulu. Shalom, Pak Pendeta. Halo, selamat pagi. Shalom.
2: Damai di hati, selamat pagi, Mbak Pris.
1: Gimana kabar hari ini, Pak Pendeta? Luar biasa segar kayaknya ya.
2: Tuhan Yesus luar biasa.
1: Luar biasa. Pak Pendeta, pagi hari ini kita akan membahas di akhir Agustus terkait dengan topik apa kira-kira dan pembacaan Alkitab di mana?
2: Iya. Jadi kita akan membahas tema hidup takut akan Tuhan dalam Yosua 24 ayat 13 sampai 14.
1: Baik, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu, silakan.
2: Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Sebab bagimulah pujian dan hormat. Engkaulah pemilik hidup kami yang telah memberi kami kesempatan untuk bisa menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami percaya ketika hari ini kami ada semua karena berkat-Mu. Kami butuh firman-Mu sebagai pedoman dalam perjalanan hidup ini. Berbicaralah kepada kami semua dan oleh pengurapan Roh Kudus kami dapat memahaminya dan melakukan firman-Mu. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Priscila Balebo yang mengendalikannya, diberkati Tuhan bersama dengan tim, bahkan juga semua pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia yang mendengar dan menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, diberkati Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13, dan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, mari kita buka Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 13 dan 14, saya bacakan bagi kita. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukan berarti kita tidak boleh berjumpa dengan Tuhan, atau kita tidak boleh meminta kepada Tuhan, atau kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Tapi hidup takut akan Tuhan adalah bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita diwujudkan itu dalam sebuah tindakan yang luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan mau kehidupan daripada umat Israel. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13 pembacaan kita, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Ini luar biasa. Jadi Tuhan telah berjanji dan memberikan tanpa upaya daripada umat Allah. Memang berlimpah susu dan madu. Ini artinya apa? Ada syarat yang paling penting bagi manusia, bagi orang percaya, bagi umat Allah. Kalau mereka hidup takut akan Tuhan, segala sesuatu akan dilimpahkan oleh Tuhan. Ini penting. Dan karena itu bayangkan, kota-kota yang diberikan oleh Allah tanpa usaha umat. sama seperti hasil bumi atau tanaman. Dikatakan di dalam bagian selanjutnya dalam ayat 13, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Bayangkan, luar biasa. Tuhan kasih tampai yang bagus, Tuhan kasih tanah yang subur, dan itu akan diberkati, bahkan dinikmati oleh umat Allah. Syaratnya di ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ini syarat yang luar biasa. Saudara, kalau kita tulus, ya, dan kita mau beribadah dengan hidup takut akan Tuhan, dan kita setia, segala sesuatu diberikan oleh Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau, yaitu hidup takut akan Tuhan, supaya hidup kita juga diberkati. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Baik, amin. Terima kasih Pak Pendeta, sangat memberkati apa yang sudah disampaikan renungan pagi hari ini. Pendengar juga pemirsa RRI Manado, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yosua 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14 dengan topik hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mendengarkan secara sederhana begitu Pak Pendeta, ini topik yang lumayan simpel sebenarnya, namun susah untuk dilakukan ini Pak Pendeta ya, agak berat. Kita sudah mengetahui terkadang mana yang benar, mana yang salah begitu, namun terkadang untuk mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari ini yang susah Pak Pendeta. Nah, berarti kalau kita melihat dari pembacaan Alkitab kita, bagaimana tadi juga yang menarik Pak Pendeta, Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati bangsa Israel begitu ya, dan baru setelah itu meminta agar kita takut akan Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Pak Pendeta, seperti apa gambaran orang Kristen yang takut akan Tuhan?
2: Ini luar biasa pertanyaannya ya.
1: Terima kasih Pak Pendeta.
2: Jadi Tuhan telah memberikan berkat itu, jadi sebenarnya kita sudah diberi dulu ya. Kita diminta syaratnya gitu ya. Kadang kita tanpa sadar kita merasa bahwa kita sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, dan lain sebagainya. Loh, kenapa saya tidak diberkati? Padahal sebenarnya kita sudah diberkati dulu, ya. Tapi cara hidup kita sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau sekarang orang menganggap, Mbak Pris, bahwa kenapa ketika saya meminta, saya seolah-olah tidak diberkati. Ketika saya meminta, kenapa jawabannya terlalu lama. Padahal Tuhan sudah siapkan dulu berkat untuk kita. Hanya saja untuk mencapai berkat itu, syaratnya adalah harus hidup takut akan Tuhan. Nah, orang kadang tidak mau hidup dalam prosesnya Tuhan. Ya, inginnya instan, inginnya sesuatu itu langsung. Ya. Padahal Tuhan telah memberikan itu. Hanya saja kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Pertanyaannya juga Mbak Pris, apakah kita menjadi orang percaya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup? Atau kita sekedar saja, yang penting orang tahu kita adalah orang percaya. Nah, ini yang menjadi syarat yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang percaya dalam kehidupan setiap hari. Jadi tanpa kita meminta, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan itu Mbak Pris.
1: Baik, ini luar biasa. Dalam hal-hal yang mungkin Pak Pendeta tidak terpikirkan secara pikiran manusia begitu ya, namun memang ada hal-hal yang membuat kita harus melihat atau terlihat sebagai orang Kristen dewasa ini yang takut akan Tuhan. Yang menarik Pak Pendeta ini, bagaimana kalau misalnya kita melihat atau katakanlah yang dimau Alkitab, orang Kristen katakanlah mengelola uang misalnya Pak Pendeta, bagaimana agar terlihat kita memang orang Kristen yang takut akan Tuhan Pak Pendeta dalam hal mengelola uang.
2: Betul, ini penting sekali Mbak Pris, karena ketika Tuhan memberikan kita berkat termasuk itu kan semua dari Tuhan asalnya, dan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Nah, ini kadang manusia terjebak Mbak Pris ya, ketika berkat daripada Tuhan itu luar biasa, kita sudah menganggap bahwa berkat itu hasil usaha kita, sehingga kita salah mengelola berkat Tuhan. Tidak jarang orang terjebak pada keinginan untuk memiliki seolah-olah itu milik kita. Dan akhirnya kita terjebak pada kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan. Tidak sedikit juga orang yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan sebenarnya berkat itu ya harus dia nikmati sebagai berkat daripada Tuhan. Tetapi karena, ini penting sekali kita harus memberi catatan Mbak Pris. karena keinginan hati dan keserakahan, kita menjadi lupa bagaimana mengelola berkat itu dengan baik. Akhirnya, ya, notabene-nya kita harus mengatakan, Mbak Pris, terlalu pahit ya. Akhirnya kita harus dipenjara, ya. Kita harus menerima tanggungannya, ya. Karena kita salah mengelola berkat daripada Tuhan, baik, ya. Tak korupsi dan lain sebagainya. Padahal itu berkat disiapkan oleh Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Kalau itu bagian kita, silakan. Tapi kalau bukan bagian kita, jangan. Mm-hmm. Nah, sering kita terjebak bahwa kita menganggap bahwa ini semua bagian kita. Mm-hmm. Ada hal-hal khusus yang perlu kita beri catatan. Ini bukan bagian kita. Ini bagian daripada orang lain yang harus diberikan. Dan bagian daripada orang lain berarti bukan milik kita. Begitu, baik, Mbak. Baik. Ya. Jadi kalau berkat itu untuk kita, ya kita. Tapi kalau untuk orang lain, ya untuk orang lain. Bukan kita mengambilnya sebagai milik kita. Konsekuensinya adalah apa? Ya kita harus dihukum dan menjalani penghukuman itu.
1: Baik.
2: Dan ini yang kadang manusia salah mengelola berkat daripada Tuhan.
1: Baik.
2: Ya, dan mengelola menganggap bahwa itu adalah miliknya. Padahal...
1: Ini yang menjadi penekanan penting apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta adalah bagaimana orang Kristen tidak menjadi sama dengan dunia ini, begitu Pak Pendeta, ya, karena betul. Jujur saja Pak Pendeta, kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan tadi, mengelola keuangan atau juga terkait dengan penyalahgunaan hak begitu atau kewajiban, ya. Pak Pendeta, ini terkadang ada istilah, sedikit saja kok Pak Pendeta katanya. Atau ada juga yang bilang, Pak Pendeta semua orang juga begitu, katanya begitu. Namanya kita masih bersosialisasi begitu ya.
2: Iya, padahal sebenarnya Mbak Pris, kita harus sambil beda loh. Kita harus berbeda. Berbeda karena kita anak Tuhan. Ya. Sering orang salah memanfaatkan itu. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau kita mau berbeda, ya perlakuannya, ya kan kami anak Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, betul. Tapi Tuhan mau cara hidup kita yang seperti apa? Yang sesuai dengan kehendaknya. Makanya di ayatnya yang ke-14 tadi, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jangan-jangan, ya pada waktu orang belum diberkati, orang hidup ketaatan luar biasa. Tapi saat orang sudah diberkati, orang tidak taat lagi.
1: Berubah.
2: Ya? Dan akhirnya kita terjebak justru pada perlakuan yang sesungguhnya yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Padahal kan berkat dari Tuhan. Ya? Jadi Mbak Pris, ini sebenarnya menjadi tanda awas buat kita. Ya? Mungkin sama pertanyaan Mbak Pris tadi di awal. Ya? Untuk mengelola berkat daripada Tuhan itu mudah. Ya? Syaratnya Tuhan kan sudah memberikan kepada kita. Syaratnya apa? Hidup takut akan Tuhan, beribadah kepada dengan tulus dan ikhlas. Nah, orang sering dia terjebak. Kalau mau ingin sesuatu daripada Tuhan, cepat sekali kita minta. Tapi setelah diberikan, ya kita melupakan Dia pemilik hidup. Nah, ini yang membuat kadang kita salah mengelola berkat.
1: Ya.
2: Padahal Tuhan so kasih, tapi cara mengelola berkatnya gitu,
1: Mbak. Baik, ini baru satu hal, Pak Pendeta, apalagi hal-hal yang masih banyak begitu ya. Ini sepertinya banyak yang harus saya sampaikan menjadi pertanyaan. Ya. Namun kita akan mengundang dulu Pak Pendeta untuk pendengar juga pemirsa RRI Manado yang mendengarkan Mutiara Pagi atau menonton langsung di YouTube channel RRI Manado. Anda bisa meninggalkan komentar di sana, pendengar, untuk live streaming kami untuk Mutiara Pagi pagi hari ini di YouTube channel RRI Manado. Atau Anda juga bisa melalui sambungan telepon dan juga WhatsApp call atau juga chat dan juga SMS di sambungan 0821 9583 5080. Jadi topik yang sebenarnya ini terkadang juga siapa kita ketika tidak ada orang yang melihat. Terkadang kita menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan ketika berada di lingkungan gereja, Pak Pendeta, di tengah-tengah jemaat, begitu ya. Namun memang kita akan mendengarkan kira-kira pendengar juga pemirsa RRI Manado pertanyaannya dengan topik pagi hari ini, hidup takut akan Tuhan. Halo, selamat pagi, Shalom, Mutiara Pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Priscila.
1: Pagi, Ibu siapa di mana? Damai di hati.
2: Mamna di Banjar.
3: Selamat
2: ya.
3: Pagi Bapak Pendeta.
1: Baik.
3: Iya,
1: silakan
3: itu
1: langsung.
3: Mamna di Banjar. Apa kabar Bapak Pendeta?
2: Puji
3: takut
2: Tuhan.
3: Takut akan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Takut akan Tuhan. Ini bicara takut akan Tuhan, ini banyak hal dia ini. Ya. Amsal 1 ayat 7b bilang juga, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yeah. Banyak orang pandai, banyak takut Tuhan, makanya banyak korupsi. Karena apa? Ya, takut Tuhan. Ada kata mungkin orang super hati-hati, cuma ya itulah, mungkin mereka harus harus alami seperti itu. Kalau anak lagi ada orang di penjara, ya rasanya itu pengadilan, toh. Begini Pak Pendeta, yang lebih parah begini, itu sekarang ini, aduh, bagaimana ya? Kadangkala itu di dalam gereja, orang punya jabawa Alkitab yang sebenarnya, sukurnya jabawa itu handphone, kau jaga buka-buka situ. Yang makin takut Pak Pendeta, orang itu sendiri tahu takut. Sementara ada pendeta dah urai-uraikan atau ibu pendeta dah urai-uraikan tu firman tadi baca. Dorang sebab ini film porno dalam gereja atau dulu nak balas-balas tu orang PWA. Apakah ini hidup takut Tuhan atau tidak? Kita mau bertanya ini dia. Bagaimana dengan sekarang ini dunia maya ini dia Pak Pendeta. Apa orang sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mau melihat semua yang terjadi ini, bagaimana orang mau masuk ke dalam itu supaya jangan kurang dunia yang lebih berkuasa dalam dalam kehidupan.
1: Baik.
3: Bukan cuma anak-anak ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.
1: Shalom. God bless you too. Ibu Naiman yang sudah bergabung, kira-kira ada yang di belakangnya Ibu Naiman. Ini tadi membahas bagaimana Alkitab tergantikan dengan perangkat digital begitu Bapak Pendeta, dan membahas dunia maya. Bukan hanya sebenarnya menggantikan Alkitab dengan telepon genggam atau smartphone lainnya, namun memang yang menjadi pertanyaan Ibu Naiman ini adalah bagaimana ketika orang Kristen saat ini beribadah membuka Alkitab memang di handphone Bapak Pendeta, namun sembari membalas WA, membuka media sosial begitu. Mungkin bisa disatukan dengan pertanyaan saya, kira-kira pagi hari ini bagaimana orang Kristen menerapkan takut akan Tuhan juga dalam bermedia sosial Bapak Pendeta. Silakan langsung dijawab.
2: Iya, ini pertanyaan yang luar biasa ya, Mbak Prisya. Saya mengatakan memang kadang orang berpikir ketika membawa Alkitab ya, orang merasa bahwa mungkin berat ya, mungkin itu ya dalam tanda petik. Kalau saya ngajar Mbak Prisya, apalagi khusus untuk mata kuliah agama Kristen ya, saya mewajibkan semua mahasiswa harus membawa Alkitab. Ya. Baik dia terjemahan satu atau maupun terjemahan baru dua. Karena ini penting. Bahkan saya mensyaratkan mereka setiap hari itu harus membaca Alkitab. Dan kita sama-sama memulai kembali membaca Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul memahami sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita seperti apa. Apalagi mereka masih adalah anak-anak muda. Tapi kalau dalam kaitannya dengan orang menggunakan handphone, nah ini pertanyaan yang menarik. Ya. Tidak lagi membawa Alkitab dalam bentuk buku dan hanya menggunakan handphone. Pada waktu Konas 6 di Surabaya, ya sebenarnya ini gereja dan digitalisasi mau mengatakan bahwa kecuali handphone kita isinya semua hanya Alkitab. Yang sekarang kan isinya WA, ya YouTube dan lain sebagainya. Apakah tidak akan terpengaruh kita pada waktu kita membuka ya aplikasi Alkitab di dalam handphone? Lantas pada waktu mendengarkan firman, kita tidak akan terpengaruh untuk membuka WA. Saya harus mengatakan pasti, apalagi notifikasinya kita mengaktifkan data, ya, notifikasinya akan muncul. Eh, ini siapa yang bawa WA ya? Ya baca aja dulu, habis baca balas aja dulu. Habis balas ya komentar lagi dan lain sebagainya. Ini pengaruh untuk melihat notifikasi yang lain, misalnya FB dan sebagainya. Ini akan berpengaruh, Mbak Pris. Betul perkembangan zaman, tapi bukan berarti kita melupakan apa yang sebenarnya yang diinginkan. Ya, zaman boleh berubah, tapi bukankah

0: gantikan pada model mode pesawat, sehingga tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Kenapa kalau kita mau terbang menggunakan pesawat terbang, waktu instruksi pramugari kita harus menggunakan mode pesawat, kita bisa taat? Kenapa di dalam gereja kita tidak melakukan itu? Ya, supaya tidak terpengaruh dengan notifikasi-notifikasi lainnya. Bukan berarti tidak boleh menggunakan handphone, apalagi zaman sekarang ya Mbak Pris ya. Kalau misalnya ada tiba-tiba ada keluarga dari kampung memberikan informasi buat kita, ya itu kan penting. Tapi kalau bisa dalam membaca Alkitab, bawalah Alkitab ya di gereja ya, supaya kita bisa membaca ya, dan itu akan menjadi petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita setiap hari. Karena firman Tuhan itu hidup bagi kita. Bukankah Alkitab sendiri berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Demikian, Mbak Kris.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk jawabannya. Kita akan ke telepon lagi, Bapak Pendeta. Halo, selamat pagi. Shalom. Halo, selamat pagi. Shalom, Mutiara pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, dengan Ibu siapa di mana?
2: Pendeta, selamat pagi, Bu Pris. Dari Makalisung, Ibu El.
1: Dari Ibu El, silakan langsung Bu El.
2: Ibu El mau ingin bertanya, memang terbanyak yang kurang pengertian itu kalimat kata takut akan Tuhan. Jadi Ibu El minta penjelasan yang tepat dan jelas pada Pak Pendeta, takut akan Tuhan dengan cara yang bagaimana. Ini berkaitan dengan Pak Pendeta khotbah waktu yang minggu-minggu yang lalu itu yang iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Ini berkaitan dengan itu. Jadi Ibu Els meminta supaya lebih memahami lagi baik pribadi maupun pendengar itu tak akan Tuhan. Dan juga Ibu Elf paling senang karena pagi hari ini sudah menerima firman Tuhan. Artinya itu sudah makan dan minum firman Tuhan di pagi yang indah ini. Supaya perjalanan apapun di sepanjang hari ini tetap terlaksana dengan baik. Hanya itu saja Pak Pendeta. Amin. Yang kepengen dari Ibu Elf serta keluarga besar untuk Pendeta dan Ibu Pris. Makasih. Shalom. Selamat pagi.
1: Damai di hati. Selamat pagi Ibu Els. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan atau juga katakanlah ini juga apa yang disampaikan Ibu Els adalah sedikit kepuasan begitu apa sebagai orang Kristen mendengarkan apa yang sudah disampaikan di minggu yang lalu. Berarti Ibu Els ini mendengarkan tiap hari Pak Pendeta ya, luar biasa. Halo, selamat pagi. Shalom, Mutiara pagi.
3: Selamat pagi.
1: Damai di hati. Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dengan Yos di MDD.
1: Pak Yos, silakan langsung.
3: Saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta.
0: Silakan, Pak.
3: Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Karena ini ada perbedaan kan. Orang mengatakan takut akan Tuhan, tapi tidak takut kepada Allah. Jadi saya mau bertanya dengan pasti bahwa apa bedanya Tuhan dengan Allah? Demikian pertanyaan saya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Pak Yos. Di belakangnya Pak Yos satu lagi kalau ada, silakan pendengar sebelum nanti Bapak Pendeta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini. Anda bisa mencoba di 082195835080 melalui WhatsApp call atau juga telepon biasa, atau juga Anda bisa mengirimkan SMS dan juga WhatsApp chat. Jadi tadi ada Ibu Els dan juga ada Pak Yos. Silakan Bapak Pendeta untuk dijawab.
0: Iya. Baik. Ini pertanyaan dari Ibu Els tadi ya, kalimat takut akan Tuhan. Ya. Dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kadang orang hanya mengatakan takut akan Tuhan, tapi cuma di mulut. Ya. Tapi tidak pada tindakannya, pada perbuatan. Jadi kalau kita bilang hidup takut akan Tuhan, dampaknya itu adalah pada tindakan kita setiap hari. Begitu Mbak Chris. Baik. Jadi ini penting buat kita. Jadi kalau hidup takut akan Tuhan, orang cuma bilang, iyo kita ini hidup takut Tuhan. Tapi kita tidak pernah melakukannya dalam kehidupan kita.
1: Okay, baik.
0: Apa yang ditanyakan oleh Pak Jos, ya, Tidak ada.

0: yang beda, ya. Ya. Penyebutannya, ya, dalam Alkitab ada ditulis Allah dan ditulis Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat kembali kepada sejarah, umat Allah itu tidak bisa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya tidak ditulis lagi penyebutannya. Jadi kalau kita lihat bahasa Ibrani-nya itu ditulis YHWH, tapi bacanya Adonai. Karena memang bisa menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Itu
1: Baik.
0: ada dalam hukum kalau kita baca dalam Keluaran pasal 20, ya. Tapi ketika kita menyebutkan hidup takut akan Tuhan, hidup takut akan Allah, ya, Dia berkuasa, ya. Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Hanya saja bagaimana kita mempraktikkan kehidupan kita yang sungguh untuk hidup benar sesuai kehendak Allah, ya, atau sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup. Ya. Yang paling penting adalah kita memahami Tuhan secara pribadi, kita kepada Tuhan. Ya, ini bukan soal ada pembedaannya, tetapi bagaimana cara hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam
1: Baik,
0: hidup.
1: pada
0: Jadi,
1: prinsipnya sama saja, Pak Pendeta ya.
0: ya. Itu untuk menjawab apa
1: Pak
0: yang
1: Yos.
0: ditanyakan Pak Jos.
1: Oke, kita ke telepon lagi, Pak Pendeta. Halo, selamat pagi, Shalom.
2: Halo, selamat pagi, Shalom.
1: Selamat pagi, Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Lisa Ben.
1: Silakan, Bu Lisa.
2: Ya, ini hanya menanyakan tentang takut akan Tuhan. Ada yang takut akan Tuhan hanya rajin beribadah, mulai dari hamba Tuhan sampai pada jemaat. Rajin beribadah karena takut akan Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan, termasuk dalam 10 hukum. Kalau cuma 5 yang diikuti, 5 dah, bagaimana itu? Takut akan Tuhan atau cuma itu pertanyaan dan tolong Pak Pendeta, tolong dalam doa, dalam kehidupan pribadi saya dan keluarga, ya, dalam tubuh yang sangat lemah, tapi tetap berusaha bekerja, karena tidak mau cuma hanya di rumah, jadi tetap bekerja,
1: namun
2: dengan kelemahan.
1: Baik.
2: Terima kasih Pak Pendeta, bahkan Priscilla, Tuhan
1: ya.
2: Yesus memberkati.
1: Terima
2: ya,
1: kasih, damai di hati Ibu Lisa. Yang sudah bergabung ada juga dari Ibu Astrid, ini Pak Pendeta saya bacakan di Paldua Manado. Saya seorang ibu, di gereja saya aktif melayani Pak Pendeta, tetapi mohon maaf, terus terang di rumah saya sering sekali marah kepada anak-anak karena kelelahan. Kadang setelah marah saya merasa bersalah. Apakah perilaku seperti itu di rumah juga termasuk ukuran bahwa kita hidup takut akan Tuhan? Selanjutnya dari WhatsApp ada dari Mas di Malalayang. Selamat pagi Pak Pendeta, Shalom. Apakah sanksi dari orang yang tidak takut kepada Tuhan? Apakah langsung kita vonis bahwa orang-orang seperti ini langsung diseret ke neraka atau bagaimana? Terima kasih Mas di Malalayang. Silakan Pak Pendeta.
0: Oh, saya jawab dulu Kak. Terakhir ya.
1: Boleh.
0: Apakah ada sanksi ya? Di neraka atau gimana? Kalau kita hidup takut akan Tuhan berarti praktek ya. Tuhan kan mencatat setiap hari apa yang kita lakukan. Kadang manusia pikir begini Mbak Pri, saya boleh bersembunyi kepada sesama. Ya. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Semua yang kita lakukan itu terekam oleh Tuhan. Apapun dan dimanapun. Ingat, itu catatan buat kita. Ya. Tuhan mengawasi kita setiap hari. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Itu Alkitab mengatakannya. Artinya tidak ada yang tersembunyi apa yang kita lakukan. Hanya saja, kalau misalnya mereka tidak hidup takut akan Tuhan, itu bukan bagian kita menghakimi. Kita bukan hakim. Ya, ya. Jadi, sebagai catatan buat kita, apa yang dilakukan oleh manusia, ya kita doakan supaya dia berubah. Tapi untuk menghakimi bukan bukan hak kita. Kita tidak mau mengatakan bahwa dia ini salah. Karena itu nanti nganape bagian bahkan ya. Dalam Injil Matius pasal 25 waktu penghakiman, jangan-jangan Tuhan sendiri yang bilang ya, aku tidak mengenal engkau, padahal
1: Baik.
0: Kita melakukan banyak hal gitu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan
1: Mas
0: yang terakhir.
1: Mas di Malayang.
0: Yang kemudian menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Astrid ya. Kita melayani tapi karena kelelahan di rumah marah-marah. Arti sebuah pelayanan kalau tidak berdampak dalam hidup keluarga kita. Sebenarnya ini menjadi catatan penting buat Ibu Astrid, tapi juga perenungan buat kita. Kita melayani di luar, luar biasa, hebat. Ya, padahal kita akan kembali pada keluarga. Kita harus sama apa yang kita lakukan di luar dengan yang di dalam. Padahal sebenarnya kan harus dalam dulu, baru kita keluar. Ya, ya ini jangan kita di luar hebat, kemudian di dalam tidak. Ya, justru harus di dalam dulu kita melakukannya, sehingga pada waktu kita keluar, itu dampak buah dari apa yang kita lakukan dalam keluarga. Jangan nanti keluarga yang validasi, Mbak Pris, ya. Cuma di luar dia begitu, mar kalau di dalamnya anda, ini jadi tidak enak ya buat hidup. Jadi ini menjadi catatan buat kita dan sekaligus koreksi.
1: Baik.
0: Yang saya menjawab Ibu Elizabeth ya, ini menarik Mbak Pris. Sebenarnya salib yang di belakang ini Mbak Pris, ya ini jawabannya. Ya, saya mau bilang begini Mbak Pris, dalam Keluaran pasal 20 kan ada 10 hukum. Jadi hukum pertama sampai hukum keempat bicara soal manusia dengan Tuhan. Ya, itu hubungan vertikal kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Kemudian hubungan horizontal kita manusia dengan sama di hukum kelima sampai hukum ke-10. Yesus lebih menyederhanakan lagi dalam Injil pasal 22 ayat 37 sampai 40. Mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan, ya, akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tidak boleh kita hanya mengasihi Tuhan, rajin sekali beribadah. Ya, luar biasa sekali. Wah, kala-kala le kostor. Ya, sama ibarat orang making. Mar ketika ada yang memusuhi kita, aduh, orang le marah sekali. Ah, yang terbaku dapatnya, ada pegang tangannya, ada sama jopolo. Ya. Jadi mesti hubungan kita yang baik dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Itu Mbak Pris untuk menjawab pertanyaan.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Sebenarnya waktu kita sangat singkat, tapi bisa dijawab dengan cepat. Ini lumayan penting Pak Pendeta. Ini banyak sekali penelpon yang bergabung Pak Pendeta ya. Apakah tanda-tandanya kita memang belum hidup takut akan Tuhan? Kebanyakan ini dari paroki di Malayang, Manado. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Kadang atasan meminta kami melakukan sesuatu yang menurut saya kurang benar. Tetapi kalau saya menolak, saya takut kehilangan pekerjaan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana orang Kristen menunjukkan sikap takut akan Tuhan? Silakan ya, Pak Pendeta.
0: Ini menarik sekali. Ya. Ya, hidup takut akan Tuhan berarti kita tidak mampu mengatakan kebenaran, Mbak Pris. Walaupun kita sendiri, ya, sebenarnya bisa saja itu bagian daripada ujian dalam hidup kita. Tidak apa-apa kita mau mengatakan, bos, ini kayaknya salah. Ya, ini kayaknya salah. Saya diajarkan Tuhan untuk melakukan hal yang benar. Memang konsekuensinya mungkin bos mau marah ke kita. Tapi kita mesti bilang, bos. Nah, seringkali kita terjebak pada perkataan begini, Mbak Pris. Abian ketua. Asik kok bukan cuma kita. Ada lagi kok dengan orang lain. Padahal kenapa sih kalau kita mengatakan kebenaran? Kenapa sih kita takut konsekuensinya hidup dalam kebenaran? Jangan-jangan justru karena kejujuran kita terhadap yang benar, kita dipromosikan untuk tempat yang luar biasa.
1: Amen.
0: Karena cari orang yang seperti itu, mampu jujur dan hidup benar sesuai kehendak Tuhan.
1: Baik.
0: Mungkin kita lakukannya.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta, jawaban yang sangat memberikan kepercayaan diri, bangkit kembali begitu ya, paroki ya. Di Malalayang. Dan kita akan menutup perjumpaan kita Mutiara Pagi kali ini, pendengar dan juga pemirsa RRI Manado. Bapak Pendeta, silakan untuk doa tutup mengakhiri. Baik. Untuk atau juga bisa dengan kesimpulan di akhir sebelum berdoa, silakan.
0: Ya, kalimat singkat saja. Hidup takut akan Tuhan berarti melakukan kehendak-Nya, tetap setia supaya kehidupan kita mampu jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ditolong oleh firman-Mu untuk sadar apa yang harus kami lakukan. Berkatilah kami menurut kehendak-Mu. Berkati Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para krusyarkus Mbak Priscilla Balebo, diberkati pribadi dan keluarga. Berkati juga tim yang bersama-sama dengannya. Berkati semua pendengar dimanapun berada. Ada yang kami sebutkan nama mereka ataupun tidak, tetap ada dalam berkat Tuhan. Memberkati Pak Jos, memberkati Mamna, Ibu Els, Ibu Elizabeth, Ibu Astrid, dan mereka yang telah masuk yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka. Kami percaya Tuhan memberkati. Memberkati bangsa kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami. Berkati gereja dan umat Tuhan untuk terus memberitakan firman-Mu dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa. Kami siap melanjutkan tugas kami. Pertolongan Tuhan sempurna bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami, kami berdoa. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Stalina, Magister Pendidikan Kristen Konselor, sudah menemani kita pagi hari ini untuk Mutiara Pagi, edisi Selasa 25 Agustus 2026, pendengar juga pemirsa dari Manado, dengan pembacaan Alkitab Yosua 24 ayat 13 hingga 14, dengan topik hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati Pak Pendeta untuk pelayanan juga keluarga, dan pendengar dan pemirsa dari Manado, semoga kita hanya tidak hanya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, namun juga hidup takut akan Tuhan. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda, Tuhan Yesus memberkati.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua. Rompat, suara budaya Kawanua.
4: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di Kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keampa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan ini, belum dapat kabar ya. Tapi saya tidak bertanya free. Apa kabar cara nanti? Karena masih ada kau. Kau terangkan yang tak dapat supaya saya dapat kabar.
4: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saat, yang lebih dikenal dengan Johar Saat, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan wak saya, Wak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musim Yasin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi pakem Dumuluk itu, yang raja-rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini Bistari, ya Bistari-Bistari itu. Soalnya dia tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dumuluk itu ya ada event-event umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan gitu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk, tapi perkembangan zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Beg atau biasa disapa Yai Beg berikut ini.
5: Kalau khusus Dul Muluk, memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Beg, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris, M.Pd., mengungkapkan.
6: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil, yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
2: 88,6 Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa. Nyur Melambai Pagi, Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Rizla ya, sampai menjelang pukul 10 tepat nanti, oke? Bagaimana Anda punya kabar di pagi hari ini yang so bangun dan so stay juga di frekuensi kami ya? Semoga Anda punya kabar pagi hari ini dalam keadaan sehat, bebek aja, dan enjoy itu sebelum aktivitas yang mungkin sedikitnya Anda mau baking ya. Kayak contohnya olahraga, itulah sangat penting ya. Apalagi hari ini masuk tanggal merah, hari libur ya. Hari liburnya kenapa? Ya, karena di tanggal 25 ini Agustus 2026 ya, orang termasuk Rizla sendiri sebagai umat muslim ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ya. Nah, semoga momentum ini menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak juga ya, mempererat persaudaraan serta menghidupkan sunnah Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke. Semoga Anda semua mengisi hari libur Anda di tanggal merah edisi pagi hari ini juga dengan begitu menyenangkan, begitu happy bersama keluarga tercinta Anda semua juga di pagi hari ini, oke? Okay? Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, informasinya, lagu-lagu yang begitu asik yang bakal Rizla hadirkan untuk semua ya di sepanjang pagi hari. Nah, cuaca masih cukup dikategorikan bagus sekali, masih El Nino ya. Aduh, kapan ya bakal diguyur hujan ya? Rizla soalnya sabar ya, minimal 1 jam ataupun 2 jam joh ya, paling lama DP Ujang ya, ataupun setengah jam joh ya. Yang penting so kasih basah tuh rumput-rumput, daung-daung ya, baru tuh jalan-jalan ya. Kasian subahnya tuh rumput-rumput di jalan yang subah kering-kering ya, tuhnya ndak ijo DP warna rumput maupun juga daung ya, subah kering semua sahabat budaya ya. Kasian damkar kesana kamari musirang ya. Oke, pastinya seluruh pagi informasi seputar seluruh terkini yang bakal Rizla update untuk semua ya di Nyur Melambai pagi ini. Oke. Ya, tetap pantengin terus ya di pagi hari ini di Perempat Femina adalah Suara Budaya Kawanoa dengan Nyong Rizla.

0: Tip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Itu dia sahabat budaya ya, Charles and Tante Wulan de Om Utu ya, lagu yang begitu menyenangkan mengisi ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Kita ke Talaut, informasi sahabat budaya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiatmoko STP SIK MIK menyambut langsung kedatangan Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP di Bandara Udara Molongguane pada Senin kemarin ya. Penyambutan ini dilakukan dalam rangka kunjungan kerja Pangdam 13 Merdeka untuk meninjau pelaksanaan karya bakti skala besar di wilayah Kodim 1312 Talaut ya. Dalam kegiatan penyambutan ini juga Kapolres Kepulauan Talaut ya hadir bersama unsur Forkopimda dan jajaran pejabat daerah, antara lain Wakil Bupati Kepulauan Talaut Nona Anisha G. Bambungan SE, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Dr. Andes Angel Bertus Tatibi ME, Kasdim 1312 Talaut Kapten Infantri Javano Mangke ya, Kabak Ops Polres Talaut Kompol Yakobus Milale ya, SH SAB MM Kasih Propam Ibda Junaidi Tobing SH, Kasat Intelkam Ibtu Yeri Artadus Carlos, Kapolsek Molongguane Ibda Jamie R Tipawael SAP, serta perwira staf khusus Kodim 1312 Talaut ya. Nah, Pangdam 13 Merdeka mendarat di Bandara Molongguane pukul 13.02 waktu setengah menggunakan pesawat Susi Air PK FFA nomor penerbangan 6317 ya. Beliau didampingi oleh Aster Kasdam 13 Merdeka Kolonel Infantri Daniel Edgar Shalom Lalawis SIP dan Kasidam 13 Merdeka Kolonel Cezeji Carter Joy Lumis ya SIP. Nah, setelah proses penyambutan selesai pada pukul 13.05 waktu setengah ya, Pangdam beserta rombongan langsung bergeser menuju Beo untuk melanjutkan agenda peninjauan lokasi kegiatan. Rangkaian penyambutan berakhir pukul 13.06 waktu setengah dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif. Terpantau Kapolres juga menyempatkan diri bersama Pemda dan unsur Kopimda lainnya mengantar keberangkatan Pangdam kembali ke Manado usai melaksanakan serangkaian giat kanker.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngananin tahu apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana dari riwayat asma, sodiano itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, nih bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Sebelas delapan AM.

Oto Kaca Box, spesial untuk Sabah Budaya di pagi hari ini. Begitu menyegarkan di pagi hari ini, ya apalagi aktivitas olahraga cocok ya. Dan habis itu baru Anda bahas sarapan pagi ya. Sarapan pagi yang ringan-ringan dulu ya, nanti di siang hari baru makan yang berat-berat Sabah Budaya ya. Update lagi informasi nih ya, sebelumnya Rizla update seputaran telaut ya. Ini kita ke Manado, Polsek Wenang jajaran Polresta Manado terus mengintensifkan ya penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong ataupun knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kurun waktu 3 pekan hingga 22 Agustus ya. Sebanyak 589 buah knalpot brong berhasil ditindak ya. Penertiban ini juga dilakukan melalui kegiatan kepolisian yang dilaksanakan secara rutin di wilayah hukum Polsek Wenang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, khususnya penggunaan jalan ya. Kapolsek Wenang AKP Ronald Farid Sabaja menegaskan bahwa penertiban knalpot brong akan terus dilakukan secara konsistennya. Menurutnya penggunaan knalpot yang menghasilkan suara bising tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tapi juga dapat memicu keresahan di lingkungan ya. Berdasarkan rekapitulasi penindakan, kegiatan ini dilakukan secara bertahap selama periode ini ya. Peningkatan tertinggi tercatat pada Sabtu 22 Agustus ya, dengan 100 buah knalpot brong, disusul 18 Agustus sebanyak 54 buah, 20 Agustus 52 buah, serta 19 Agustus ya sebanyak 49 buah ya. Nah, adapun penindakan lainnya yakni 3 Agustus sebanyak 9 buah, 4 Agustus 18 buah, 7 Agustus 20 buah, 8 Agustus 19 buah, 9 Agustus 3 buah, 10 Agustus 30 buah ya, 11 Agustus 28 buah, 12 Agustus 33 buah, 13 Agustus 47 buah, 14 Agustus 42 buah ya, 15 Agustus 42 buah, 17 Agustus 24 buah, 21 Agustus 47 buah, dan 22 Agustus 100 buah ya. Total selama 3 pekan mencapai 589 buah knalpot brong ya. Kapolsek Wenang menambahkan penertiban ini semata-mata berintegritas pada tindakan ya, tapi juga diikuti dengan imbauan dan edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya tertib berlalu lintas ya.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Igita, sedia aku sebelum hujan.
2: Menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampai alat rusak, kemudian terampai orang pesan komputer. Lalu yang keluar dari tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya... Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya tidak main-main, saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan badukung. Dia kan dia tinggi-tinggi diminta, menunggu-tunggu ada yang musuh, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Kota Manado di pagi hari ini DP matahari so timbul sangat cerah ya, secerah hati Rislah Batamang Sabah Budaya di nyir mulai pagi ya. Oke, selamat menikmati hari libur untuk semua di pagi hari ini ya. Liburan Anda mau pergi ke mana ya? Di pagi maupun juga di siang hari ataupun sampai di sore nanti ya. Apakah pergi ke tempat-tempat wisata ataupun pergi ke tempat-tempat yang bisa menyejukkan hati Anda ya, apalagi di hari libur seperti ini juga ya, walaupun bisa dikatakan tanggal tua ya. Semangat untuk menjalani aktivitas yang mungkin yang ada hari libur di tanggal merah seperti drive online ya, mereka tidak mengenal hari libur ya. Kalaupun hari libur itu hari libur dalam ada urusan keluarga itu ya, dorong prinsip sama budaya ya. Oke, semangat untuk drive online yang sobat kerja dari dini hari tadi sampai detik ini juga. Semoga so agak sadiki banyak dep orderan ya. Jangan lupa makan pagi karena penting untuk aktivitas Anda di pagi hari ini. Oke, masih dengan Selut Pagi, informasi seputaran Selut terkini yang bakal Rislah update untuk semua ya, sebelum termasuk dengan apa kata mereka di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 pagi ini.

0: Hai wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: 4 banget.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

ya. Nah, Sabu Budaya, personil Satuan Brimob Polda Sulawesi Utara turut membantu upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Batu Desa Sea, Kabupaten Minahasa. Kebakaran menghanguskan sejumlah area semak belukar di kawasan ini, dan personil juga Brimob Sulut diterjunkan untuk membantu proses penanganan dan pemadam api ya, bersama unsur terkait, termasuk petugas pemadam kebakaran. Dalam pelaksanaan tugas juga, personil melakukan penyisiran di sekitar lokasi guna memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas lagi ya. Petugas juga berupaya memadamkan sejumlah titik api serta melakukan langkah-langkah pencegahan agar kobaran tidak merembet ke arah lainnya. Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas Polri bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan unsur terkait dalam menangani bencana kebakaran sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan di wilayah Kabupaten Minahasa. Nah, Dansat Brimob Polda Sulut Kombes Pol Robi M. Samban mengatakan keterlibatan personil Brimob dalam penanganan kebakaran merupakan bentuk kepedulian dan kesiapsiagaan Polri dalam membantu masyarakat menghadapi bencana ya. Nah, jadi bagi masyarakat ya, diimbaukan oleh pemerintah maupun juga Polri sendiri ya, bahwa tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan titik api di kawasan hutan maupun juga lahan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

0: di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Informasi terakhir ya, kita ketahui nah, dikutip dari ri.co.id, Ketua Panitia Pemilihan Ungke Momo Sangihe 2026 ya, Dr. Yopi Tunggari menyampaikan permohonan maaf menyusul berbagai tanggapan masyarakat di media sosial terkait pelaksanaan grand final pemilihan Ungke Momo Sangihe tahun 2026 ya. Hal itu dikatakan oleh Dr. Yopi dalam akun resmi Facebook miliknya yang diunggah pada Sabtu 22 Agustus. Yopi mengaku memahami kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya menyangkut kejadian di atas panggung yang kemudian menimbulkan kegaduhan ya. Namun Yopi menegaskan bahwa tidak pernah ada niat dari panitia untuk mempermalukan, merendahkan, maupun juga menjatuhkan karakter peserta dalam ajang pemilihan Ungke Momo Sangihe 2026 ya. Terkait berbagai dugaan yang berkembang mengenai hasil kompetisi, Yopi mengatakan dirinya telah melakukan klarifikasi kepada Dewan Juri. Berdasarkan penjelasan yang diterima, hasil yang ditetapkan merupakan hasil penilaian Dewan Juri. Ia menjelaskan dirinya tidak mungkin memberikan tanggapan terhadap setiap komentar yang berkembang di media sosial. Karena itu juga sebagai bentuk tanggung jawab, sikap panitia disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Bersama seluruh panitia, Yopi mengatakan pihaknya telah berupaya menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Meskipun menyadari masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Yopi juga menyampaikan terima kasih atas seluruh kritik dan saran yang diberikan masyarakat sebagai masukan untuk melaksanakan kegiatan serupa di masa mendatang. Jadi beberapa hari yang lalu ya, Sabah Budaya viral di media sosial, terkhusus di FB itu pemilihan Ungke Momo Sangihe, di mana telah terjadi kesalahpahaman ya antara peserta maupun juga dewan jurinya Sabah Budaya ya. Kalau Anda sempat lihat videonya pastinya sudah tahu ya. Oke, cukup sampai di sini sulut terkini maupun juga sulut pagi Sabah Budaya yang Rislaso update ya, dan Anda ikuti juga nanti sebentar di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti bakal ada apa kata mereka. Tolong baca cerita apa sebentar. Nah, pantengin aja di Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kasandaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia apakah siwara di balai garama kian nyurupangan nang
0: nyurupitati. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian, ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal.